0: 0752 822232 dan 0811 66 822. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evan Ring, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Rico banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh. Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima Sipan.
2: Iku orang sedang di toko MT nya.
3: Imanya tuh uni di muka kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Sipan, uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo Sipan. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kadeyama di barang-barang pedan legay.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ha, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
5: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana. Good morning, Bang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jom etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka. Bahana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sarapan ya. Basu balik di Lamang Tapai untuk hari kini ya. Agak talai seketik ya. Macet di jalan. Tumben hari Jumat rami jalannya. Assalamualaikum, kita terima telepon pertama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunel, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Baik kabar daus kini ko?
1: Alhamdulillah, sehat ya seperti daunen danga kini ko.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kelabek macet di jalan?
0: Macet di jalan, luar biasa.
1: Iyalah kan lagi sampai jual ke studio.
0: Iya, betul.
1: Halo ku Daud, rindu makin mendalam dari Andri Dharma.
0: Rindu makin mendalam.
1: Iya. Ada storing, ada KPN, volume radio.
0: Jadi rancak mana?
1: Ala Ronen. Lada Masura.
0: Yang ada di Sikori, rindu makin nyalo nyawaka tu.
1: Rindu semakin
0: nyalo.
1: Tak ala lagu naik pentas.
0: Naik pentas ya.
1: Ya cuba lah wak dengar lagu ko.
0: Okey, baik.
1: Salam pertama untuk Daunen yang sedang menyiar di ruang studio Radio Bahana. Semoga sehat selalu dan lancar sampai selesai WK sampai jam 2 wale di hari Jumat ko berkah untuk keluarganya Daunen.
0: Okey.
1: Ayo, salam untuk Saleha. Semoga sehat sekeluarga, hidup padang panjang. Ya Daunen ya. Salam juga untuk yang para lubanaga itu bapak yang memimpin Radio Bahana di padang panjang. Semoga terkabar sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala buat keluarganya yang memimpin Radio Jabgat Radio Bahana ya Daunen ya.
0: Iya,
1: Salam untuk Putri Sikumbang di Batu, semoga sehat selalu yang layu monitor di pagi ko, semoga sehat keluarga di Batu Bukit Tinggi dan men.
0: Baik.
1: Salam juga untuk Daal yang viral tu, Daud Salami nyo pertama, soalnya pertama Daud sudah ada di Salami, ini pertama ya Daud Salami.
0: Okey, baik.
1: Soalnya Salami itu adalah doa.
0: Iya.
1: Salam untuk ada Pak D, salam juga untuk Aziza, ada Dahlia, ada TL di Kacang. Salam juga untuk Jomunir di Gumbang di Payaman.
0: Okay.
1: Ada juga Ardi di Jakarta, sekeluarga, kawan-kawannya, semoga panjang umur rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Daniel ya. Salam juga untuk Uncu di Kota Tua Panjalayan, ada juga di Pinjuran 7 Mita. Ya Daniel ya. Ada Akhiran Nurul, ada juga Nikmat sama Kakak Nafa sama Putra Arifan di Solo. Kasih salam dari Daud. Ya Daniel. Salam juga untuk Putih Sago yang berada di sungai yang di Batu Sarta. Salam juga untuk Putra Medan Bunga, semoga sehat selalu, dan Wan Mister di Kacang, ada juga Ika di Batipu ya Daniel ya. Salam juga untuk Putri Tanjung, ada juga Putri Bungsu, dapat salam dari Daud dari Batu Sarta Daniel. Okay. Salam juga nak bergabung beko nombor salam aja lah, kalau yang tak sabit namanya itu salam istimewa dari Daud ya Daniel ya.
0: Okey.
1: Tunggu lagunya antara tiga daerah, antara Padang Panjang, Bukit Tinggi, juga Batu Sarta ya Daniel.
0: Siap.
1: Keadaan cuaca di Terminal Priandobo sangat mendukung untuk acara kita berdua dan acara berawan angin bertiup ke arah barat dan keadaan lalu lintas terpantau ramai, amin lancar kondusif. Baik, itulah polanya buat sementara untuk Daunen.
0: Okey, terima kasih informasinya.
1: Ini ya Rami Bana orang di apa sini di Istana Basah Pagaruyung untuk pembukaan acara kini agak ramai orang Daunen.
0: Oh betul.
1: Semoga lancar sampai selesai acaranya Daunen.
0: Okey.
1: Nak bergabung beko, salam maju lah beko ya Daunen. Daun turun dulu Daunen.
0: Yo, terima kasih lah bergabung.
1: Selamat bertugas Daunen untuk Radio Bana, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ado Daus di Dobok Batu Sangka, Sanak Penanga ya. Rindu makin nyalo lagunya beko ya. Di belakang Daus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak D.
2: Pagi
0: Allah.
2: Alhamdulillah. Kalian itu tuan mana?
0: Apa lagu Pak D kini ko?
2: Buat kisah bukan menjawab cara itu lah.
0: Bapisah, bukannya bacarai itu ya?
2: Ayo.
0: Oke.
2: Salam jauhan, mudah-mudahan sehat-sehat juga sekeluarga.
0: Amin, terima kasih doa dan samo untuk Pak D, Ibu D ya.
2: Wan Jai.
0: Oke.
2: Wan Nistel. Kaju Alam.
0: Ya.
2: Linda.
0: Ya.
2: Ikin.
0: Weni. Ya.
2: Wan Hill.
0: Lanjut.
2: Kam. Haji Munir.
0: Ya.
2: Opung Rika.
0: Oke.
2: Jai Uban.
0: Jadi.
2: Ika TL.
0: Haji
2: Pelala Unida.
0: Oke.
2: Unida Liar.
0: Bayar.
2: Haji itu kawan-kawannya.
0: Siti
2: Bungsu.
0: Ya.
2: Putra Tanjuang.
0: Ya, jadi.
2: Ya.
0: Siapa lagi?
2: Yo, tunggu tu. Babi Yanti, Daus,
0: ya.
2: Ayah Denai.
0: Okey. Ayah. Jadi.
2: Ayah Penepike, Tita, Pina.
0: Baik.
2: Mama Gaul. Pina Rosa.
0: Baik.
2: Putra Panjang, Mama Riri, Kanti Singgalang.
0: Okey. Ya.
2: PA itu.
0: Jadi.
2: Arwah.
0: Ya.
2: Ini mana masalah baju dapat salam dari Pak Dian.
0: Baik ya Pak Di, ditunggu lagunya Biko Pak Di.
2: Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Oke. Demikian ada Pak Di di Bukit Surungan Padang Panjang. Sana Padang ayo bagabung di bagianku. Mau minta lagunya Nostalgia Bana, ikonik Bana lagunya ya. Bapisah bukannya bacara itu. Dengarkan Biko Sana Padang ya.

0: Baik, di belakang Pak Din ada yang gabung-gabung nampaknya. Coba kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam onen motigo, babang seleb luar binasa.
0: Iya.
1: Apa lagu cenen?
0: Lagunya?
1: Eri selanen, Eri Malta. So, ya nenek,

0: Indo cabang kalai ya nenek.
1: Okey.
0: Salam tu nenek.
1: Baik ya.
0: Ngopi ya sangah nenek.
1: Alah.
0: Untuk salehan untuk si bos big bos Yul Fahmi ya nenek aja si Peri ya nenek.
1: Yo.
0: Kampung si Anturi nang bulik satanda nenek.
1: Okey.
0: Putra Tanjung ada dak nang karengkang. Jadi pasal usang ada Mbak Linda Arista lah di gatangan pasal usang nenek.
1: Jadi
0: Raanye jun cuma kayu mak adang ini.
1: Okey.
0: CL Mama Riri Raju Alam Salimu Kacang ini ni.
1: Yo.
0: Anan di Bali le Manda Mori Mak di Kamba dia ada alatinan pihak kami Leni Salimu Kacang ini ni.
1: Okey.
0: Si Unyang Wita, si Unyang Putri Tanjung Simpang apa, enen ya?
1: Baik.
0: Aduh, Munir si Kumbang, John Al Amin Tandike, enen ya?
1: Baik. Ya, lanjut.
0: Ayah pandai sike, ayah anda, atau gabung-gabung lagi. Pokok sebenarnya ayah tapi salam, enen ya?
1: Okey.
0: Untuk anyo si aku tulis aku Regina di Kota Baru ini ya.
1: Siap.
0: Aduh Ika Teralala Tui Lili Azizah kacian deh lu tapi jak kabel si mama kacian deh lu lah ya.
1: Ya. Yeah.
0: Halo.
1: Ya yeah, lanjut.
0: Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining Nelly Wiwit Bukit Tinggi ini ya.
1: Yo.
0: Pedagang di Pasar Tanah Abang banyak pengen malbabang selep. Nenek-nenek, pasal Senen Blok M kan nenek.
1: Yo.
0: Pak Zainal kan di Kantua Aldi Demayora Building nenek. Adik bukuih kami salah seronyo nenek buah orang banyak kamar suak nenek.
1: Baik. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa Al ya. Lagunya tadi ya. Rendu Tabangkalai ya.

0: Ayo di belakang Aal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siapa nenek kini ko?
1: Sama Ratna Juwita.
0: Wih, Ratna Juwita. Di mana Ratna Juwita?
1: Juwita Parsel, Juwita Parsel, Pariaman Selatan.
0: Oh, Pariaman Selatan, oke.
1: Pariaman Selatan, Kota Pariaman, daerah Kuretaji, Desa Marunggi.
0: Wih, di Kuretaji. Ratna Juwita, salam kenal dari Wan Onen lah.
1: Dari Wan, siapa nama penyiarnya? Wan Onen.
0: Salam kenal.
1: Tadi malam lah tembus lo, Wak, Mas, sama Saleha.
0: Iya, Andi, alhamdulillah. Iya, selamat datang di mana. Selamat
1: datang ke Rintong, tumben, murah, maksudnya,
0: Mas. Ini murah. Ini
1: tempatnya, apa ya?
0: Oh, begitu.
1: Iya lah, kerjaan ke Rintong, boleh.
0: Iya.
1: Ini murah nembak alat-alat ke nomor berapa, kini ke depek,
0: Tok. Ah, Ratna Juwita kini ko di nomor ampe, Ma.
1: Nomor ampe, ya? Tadi malam nomor 7.
0: Unde, iya iya. Sengit perjuangan mana?
1: Ramai
0: sangat peminat
1: dasarnya apa yang
0: kira-kira. Akhirnya kan lah masuknya.
1: Alhamdulillah. Sampai jadi
0: bak
1: setelah
0: ajo al. Iya betul.
1: Dasarnya mau ajo al tu ya. Kalau Wan Unen kah?
0: Iya.
1: Kalau kenal lah tu ajo al tu berapa panjang kecil ya?
0: Iya.
1: Request lagu lo lah kecil lah.
0: Apa lagi?
1: Dari Misra mulai lah.
0: Apa judulnya?
1: Dalam sujud dan naik berdoa. Dalam sujud dan naik berdoa apa tu? Ya tu judulnya tu.
0: Dalam
1: sujud dan naik berdoa sujud. Wah, luri awak nak menampak awak seorang penyandang disabilitas. Awak dah dulu dah kaset tu dah.
0: Oh, betul.
1: Tapi pernah menangkan lagunya gitu.
0: Oh, pernah lagu.
1: Walaupun nak menampak awak, kau orang kan bisa lo nembak ke radio.
0: Oh, boleh. Tak ada batasan itu. Siapa saja boleh satu.
1: Ya, penting awak kat orang kan belok menembak ke orang.
0: Iya. Jadi. Apa judul lagunya itu ya?
1: Denai sujud dalam berdoa apa ya? Lendak menyasa pisang jadi goreng, boleh ya?
0: Menyasa pisang jadi goreng sajalah ya.
1: Jadi.

0: Jaya selalu lah Bana FM di udara gitu ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Makin berhasil dapat siarannya kemari ya.
1: Jadi, oke.
0: Terima kasih banyak, Wan Onen.
1: Iya, terima kasih banyak pulu, Ratna Jita ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Mungkin ada bencana baru kita sanak panengah ya di Pariaman Selatan di kereta G ya. Namo beliau Ratna Juwita. Di belakang Ratna Juwita ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mama Gaul, bagaimana Mama Gaul kini ko?
2: Kabar, alhamdulillah Wan.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Baik,
1: elok-elok saja.
2: Lagu
1: cewek. Apa lagunya tu?
2: Lagu-lagu Misra Mulai lah.
1: Aku sebentarlah Misra Mulai lah kami nyanyi ya, menyasa goreng jadi pisang. Apa judulnya tu?
2: Oh, sayang anak.
1: Sayang.
2: Tak anak.
1: Tak anak.

0: ada di lagunya itu deh bakat tuh.
1: Nah, enggak ada lagunya dari Yanusulah.
0: Pi Mala ya, oh. tunggu lo. Dari penyanyinya di Celia ya. Ayo, nanti lagu Upik Malai lain, tapi yang lagu itu tuh itu mana lain tak dua.
1: Apa nak ada Upik Malai nak kini luan?
0: Upik Malai itu yang adunah arok menanti sapantun ratuk lapik pandan deulah cintu hello Johnny. Ah,
1: sapantun lapik pandan tu luan.
0: Ah, kilah bakal betul. Ditunggu lagunya Beko.
1: Yo, wan, salam pertama untuk wan yang sangat suka ini. Semoga tak selalu keluarga wan.
0: Salam balik. Adios.
1: Salam lah. Salam aja kamu tadi katanya ada ibu kita parcel.
0: Okey.
1: Mambo lah kamu yo.
0: Alun lai.
1: Salam lah untuk ya, oh, Mambo. Tak PL mana hari ini hari ini desi desi di Kalimantan ada mungkin ini di Tanjung.
0: Okey.
1: Macam ada di Sumba.
0: Jadi.
1: TL Mama Riri, Mama Arin.
0: Iya.
1: Gai Uban.
0: Mm-hmm.
1: Raja Alam, Kakapa.
0: Iya. Oke.
1: Sibu-sibu kakawannya. Rarikan, Madatu, Pijago. Asal tapi tapi saja, Wan.
0: Oke lah, kalau begitu ditunggu lagunya, Beko.
1: Iya, Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak banget.
0: Mama Gaul. Lagunya dari Upik Malai Beko ya. Dan baju dulu sapantun datuk lapik pantun ya. Lapik pandan gitu. Baik, di belakangnya Mama Gaul. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mama One.
0: Yo. Waalaikumsalam. Jo.
1: Sita ayu ketua.
0: Onde, palup. Harus banyak-banyak minum vitamin gak nyawa kok. Oke, apa kabar Evita? Ambo kalau dengan nama Evita teringat seseorang ambo.
1: Siapa
0: nen? Presiden Argentina gitu, Evita Perón gitu.
1: Oh iya. Kembarannya wonen.
0: Kembarannya.
1: Minta lagu apa nen?
0: Apa tuh?
1: Ratu si kumbang, Onen.
0: Ratu si kumbang, jadi.
1: Pilihan saya dari kumbang.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Bukan Denai tak sayang.
0: Bukan Denai tak sayang.
1: Iya, ratu si kumbang.
0: Bukan, tak celik dulu deh. Bukan Denai.
1: Ada Onen.
0: Bukan Denai tak sayang.
1: Ah, bukan Denai tak sayang. Oh, bukan Denai.

0: tak sayang.
1: Apa tambah cinta orang
0: ada? Kalau nak bertambah cinta orang ni.
2: Patah bercinta.
1: Patah bercinta.
2: Okey, baik. Patah bercinta leka ya. Jadi.
0: Ya. Kecilai maunan.
2: Apa tu?
1: Assalamualaikum maunan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Adit maunan.
2: Ya.
1: Nyanyi Rayola.
2: Oh, Rayola. Jadi beko kita putarkan Rayola ya.
1: Nyanyi lagunya Titik Salam untuk Suryani Koto.
2: Apa lagunya?
1: Rayola Monen.
2: Jadi beko dicarikan Rayola ya.
1: Ya.
2: Okey, baik. Ditunggu.
1: Itu lagunya. Lagunya habis dia dua basiso.
2: Okey. Biko dicarikan ya.
1: Ada maunen?
2: Biko dicarikan ya.
1: Ya, maunen.
2: Jadi.
1: Assalamualaikum ya maunen.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Bana raja bana.
2: Okey, sana pernah ya. Kita akan stop telefon dulu untuk beko kita buka telefon balik sana penengah lama nampak lagu di playlist kita untuk season pertama kini ko ya. Lagu dan pertama akan kita dengarkan di pagi ko permintaan dari Daus di Dobok Batu Sangka sana penengah. Rindu Makin Nyalo judulnya. Mudah-mudahan lagu ko mai berkita bersama beko ya. Dan di sana dengan kamu telefon balik ya beko sudah lagu-lagu diputarkan. Nan kabar kirim pasan singkit di WhatsApp silakan ya. Beko lagunya jujur diputarkan yang request melalui WhatsApp atau pasan singkit ya di 0821 2270 8300.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing.

0: Abonnya pilihan, dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi nagih banget.
1: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
3: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: español, lo mantapello.
1: Mira que lo mantapello, que acá no me rompían, me apatan la yolo.
0: Vamos a subir, la comida se dio para aquí, buja, y la dio para la FM para panjang.
1: Oh, nantuto, si hari siap dari jam rato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah, anak ya deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, halo, kursi aku.
5: Ah, awak, awak dah.
6: Woi, ada kang Rajo, pingin.
7: Ikut ambil main di koma.
6: Kamu gak dua jo, nenek tuh makin satu yang lunyu peyang dan lumba dana.
7: Bisa bian kaya.
6: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gua lah banyak bintang film mencari yang gua kamaju yang selama gua.
6: Dari Jakarta, Jakarta, dia nggak basi, nggak basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
6: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nananya nanancak Jakarta tuh?
6: Kini kau lah dua buswai.
2: Apa tuh?
6: Buset terkulai.
8: Saroti kumaduh Bahana FM Rancak Bandar Sana Panang ya. Kita lanjutkan Lamang Tapai season kedua atau season terakhir untuk hari kini kau ya. Hari Jumai 26 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
9: Waalaikumsalam.
8: Uncu di hampir uncu penyelain kota tua ya. Apa lagunya tu?
9: Oh, lapai urang ada sekarang ni.
8: Lapai urang.
9: Tentai nak.
8: Okey, baik silakan akhir kirim salamnya.
9: Pertama tu anak-anak saya Calewa.
8: Ya.
9: Menangka menagaul.
8: Jadi.
9: Ayah kami suci dari malamnya.
8: Iya.
9: Bunda Nabila.
8: Okey.
9: Ayah kami si kembang. Nita Petelawe. Maambo. Aziza. Ee. Bunda. Jaya. Manda.
8: Okey.
9: Dari Uban.
8: Jadi.
9: Tanti. Yeah. Marwa. Muri. Putri Tanjung. Pemudang dia, Putri Bintu, Wajek, Ketanoka, Putri Sago, Daroma, Mak Datu,
8: Nabi
9: Salala, Ika Gandung,
8: jadi,
9: Mak Ikan, Putra Kejek, Putra Arifan,
8: jadi,
9: Bang Jek, Umi,
8: Ika.

0: Thanh Dương.
1: Dạ biết.
0: Anh xa cái chỗ nào
1: em? Ừ.
0: Rồi xa.
1: Biết.
0: Ờ, bây giờ anh em đang nào của ta?
1: Ừ.
0: Nà, ra tuyên anh em.
1: À, jadi ditunggu lagunya, Biko.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Uncu di panjalan ketutu sana pendengar ya, meminta lagu lah pai urang dan den sayang. Ya, sambil kita menunggu telepon berikutnya, kita akan bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsApp dari Putra Medan Boda ya. Apa katanya kau? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen, Lamang Tapai Wan, tolong diputarkan lagunya Franz Jo Fauzana Sarindu Bungu Jo Kumbang, itu judulnya ya. Salamnya menumpang saja sama Daus tadi Wan Onen. Salam sehat, salam sejahtera untuk itu sadunya semuanya katanya. Terima kasih Wan Onen, Bana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda.

0: Putra Medan Buddha meminta lagu dari Franz Joe Fauzana Badue Sarindu Bungo Jokumbang. Untuk senanan teman telepon bisa menelpon lewat saluran telepon. Dan kita di hari Jumat itu cuma dua sesi gitu ya. Jangan lupa ambil ingatkan untuk apa-apa uan-uan udah-udah adik-adik selanjutnya ya. Waktu salat Jumat untuk hari kini ku adalah pukul 2 balik lebih 23 minit. Pukul 2 balik lebih 23 minit. KPK Jumat bersiap-siap ya. Memang masih panjang waktu lah ya. Sementara kini baru pukul setengah sebalik kurang baru ya. Mandi kayak dulu gitu ya. Tentunya. Di kesempatan hari kini hari balai di Padang Panjang ya, rami rang sepana rami. Mudah-mudahan ya pasar kita rami cari ya, untuk dan sarap penangah kita dan berada di pasar Padang Panjang dan sedang menggali ya. Mudah-mudahan di hari balai kini ko hari Jumai terakhir di bulan Juni ya. Mudah-mudahan lai rami yang datang berbelanja andaknya. Dan lupa kita salami di tanah pandangnya kita nan diadu di kantor-kantor pemerintah dan swasta ya, selamat menjalankan aktivitas. Semoga selalu sukses andaknya. Baik tuju para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, di Rumah Sakit Arsi Padang Panjang tentunya. Selamat sukses selalu dari Bana FM Rancak Bana. Ada telepon nampaknya dan bergabung yang senang pandangnya, coba kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kuala lintah putih tadi lah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Ancak Bana.
0: Yo, Wan Mister Naga. Ba'aka bakiniku.
1: Alhamdulillah sehat, Tuan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap, Tuan.
0: Iya.
1: Apa kau tanya soal tadi, Wan?
0: Alun Teputi telepon yang masuk tadi gitu lah.
1: Itu tadi ya?
0: Iya.
1: Berendang kan?
0: Jadi, apa dendang Wan Mister kini ko?
1: Pak D lagu tadi Wan.
0: Pak D tadi lagunya berpisah bukan dibaca oleh bayi ibu Pak D tadi.
1: Oh, bayi ibu Pak D ambo apa lah? Ayam delapeh lah.
0: Ayam. Ayam delapeh. Ya.
1: Persis yang terbaru ada Wan.
0: Yang terbaru yang menyanyinya kok ada Sonya
1: yang terbaru kan?
0: Tidak ada keterangan di siku terbaru nama-nama.
1: Kalau cowok
0: cowok Androidnya.
1: Android
0: lawan. Android saja, jadilah kalau begitu. Silakan kirim salam.
1: Salam ketemu untuk Wan, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doa dan sambut untuk Wan Mister.
1: Terus untuk Uncu, Empera Uncu tadi Wan.
0: Iya.
1: Salam lah untuk Empera Uncu.
0: Okey.
1: Semoga laris manis Wan.
0: Jadi.
1: Terus tua Pak D, Bu D. TL Raja Lam.
0: Ya.
1: Icin Tri.
0: Ya.
1: Putri Bunsu.
0: Ya.
1: Aldi semua kawan-kawannya.
0: Oke.
1: Ini Daliar.
0: Ya.
1: Aziza semua ya. Rekan-rekannya di belakang.
0: Kok ada Aziza di siku kini ya?
1: Wan?
0: Ada Aziza di siku kini.
1: Weh, salamlah untuk Aziza.
0: Iya, salam balik katanya.
1: Matamu Aziza ya. Lebo kue kan?
0: Lai.
1: Kangen konsol ini bisa doan. kalian kok leleh kan.
0: Baik.
1: Terus salam tua. Salam Iwan Nikmat, Iwan Atlas. Wanjai, kuncuambo Wanjai.
0: Ya, okay.
1: Langkau-langkau ya, Lewan.
0: Langkau-langkau, jadi.
1: Oh, ya. Magaul, Lewan.
0: Okey, baik ya.
1: Tar, pincuran tujuh, ya.
0: Jadi.
1: Ayo, Lewan. Langkau-langkau, Lewan.
0: Okey, kalau begitu.
1: Siap, teman, Lewan.
0: Yo. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Ancarana.
0: Ancarana. Demikian ada One Mr. Naga meminta lagu Ayam dan Lapih katanya ya. Di belakang Mr. Naga ada siapa gini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang Uni dan sayang Uni dan biar.
2: Pagi lo pagi ya Nen, bako jeng si meneng itu Nen.
0: Batu.
2: Nggak tahu sentimen dengan
0: siapa tuh?
2: Ayo siapa lah. Kalau tahu tahu mah sentimen neng. Kalau nggak tahu nggak tahu itu. Kalau masuk kampung aku.
0: Oh itu.
2: Ayah. Jadi ya mbak kabarnya mau pada panjang.
0: Alhamdulillah sehat ini.
2: Di pitana cuaca batu tuh.
0: Oh tarang, tarang benar. Oh
2: pitana, di pitana mendung-mendung manja.
0: Oh mendung-mendung manja gini di pitana ya.
2: Mendung-mendung merindu.
0: Ande.
2: Lalamu indah batamu.
0: Ande, iya.
2: Balai
0: ya batamu nanya.
2: Ada buah aku lagi nih.
0: Apa tuh?
2: Cincin takarang.
0: Cincin
2: takarang.
0: Takarang.
2: Salamnya tadi untuk Daus, untuk Padi, Budi, Tuanta Komisir Naga, untuk Untung, Putri Guntu, Putri Tanjung, Putri Sagung, untuk Lambali sampai Tapeno,
0: jadi,
2: untuk Adi Jakarta, Putra Medan Boda, Henry, Dinko, Dekulubo, Nina, Santi.
0: Okey.
2: Caleng. Leni, Adonen.
0: Siapa nama lagu Cincin Takarang tu?
2: Yang penyanyinya tahu lu semua penyanyinya aduh penyanyin tuang. Saya dah dia itu penyanyinya.
0: Judul Cincin Takarang tu enggak aduh ah. Yang aduh.
2: Sabah Menanti.
0: Sabah Menanti.
2: Yo. Carlos menyanyi sama Carlos.
0: Sabaman.
2: Carlos menyanyi sama Carlos Sabaman nanti itu berduit. No, Carlos menyanyi sama.
0: Sabaman nanti?
2: Iya, Pak. Aku. Iya, Sabaman nanti. Penyanyi Carlos. Cincin Takarang ini penyanyi itu.
0: Cincin tak judul lagu Cincin Takarang enggak ada. Kalau judul lagu Sabaman nanti.
2: Kalau aku tuh kayak udah dia. Aduh kan, kalau kita.
0: Cahaya.
2: Udah dia.
0: Kalau cahaya udah dia itu nama lagu tuh trio Sakanduang.
2: Atau cewek itu punya cowok.

0: Kalau Tris Kandung tuh cowok-cowok saja tuh Alvina Branner, Alkawi.
1: Aku aja nih.
0: Acu aja. Oke, kalau itu.
1: Ada kan?
0: Kalau acu aja.
1: Itu yang itu.
0: Ayo, itu Alvina Branner tuh yang ini.
1: Ayo, itu yang ada itu
0: lah. Oke lah kalau begitu.
1: Dalamnya non pokoknya soal yang menang lah, yang menyentuh lebih dalam dulu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bane FM.
1: Rancak bana.
0: Uni Daliar di Pitalah sana panangnya. Aju aju aju aja nye. Itu lagunya ya.

0: Belakangnya ini Delir, nampaknya nggak ada dan kabar-kabar. Coba kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, jadi siapa ini kau?
1: Ya Aisyah.
0: Aisyah di?
1: Di Kota Lawe.
0: Di Kota Lawe. Apa kabar Aisyah? Kamu minta lagu?
1: Baik. Lagu Bagalui, mana nen?
0: Lagu Bagalui.
1: Penyanyinya Chandra Kirana.
0: Kalau Chandra Kirana yang menyanyi tidak ada dua bakat tuh.
1: Yang lain aja.
0: Oke, baik. Baiklah dikatakan ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Ya, teka lagu tadi itu mau nang.
0: Oh, betul kalau lagunya. Apa lagu yang teka?
1: Yang Rayola tadi itu.
0: Oh.
1: Tukangnya Rayola Basanjang Jordan Dak Pinto.
0: Basanjang
1: Jordan dan Dak Pinto.
0: Jo
1: orang yang Dak dan Pinto.
0: Belum ada lagi yang lebak kata.
1: Yang lain aja mau nen.
0: Rayola ya. Oh iya lupa tadi Rayola ya.
1: Rayola Basanjang Jodha Dato.
2: Yang lain aja.
0: Bahan ya. Oke ya. Ambil kau ditunggu lagu Rayolanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.

0: Ya, berikutnya ada telepon dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Waalaikumsalam. Dari Priaman,
0: Nurul. Iya, ini yang Putri Tanjung, Mbak Akaba kini ko.
1: Alhamdulillah sehat. Lampu bana mas, Ewan
0: Wanda Nangke. Iya. Sinyal mungkin nak.
1: Mungkin juga Rasul.
0: Jadilah kalau begitu. Apa lagu Uni Putri Tanjung ini ko?
1: Rintang Pape Kusu Ila Jalmon.
0: Rintang Pape Kusu. Jadi
1: Ayana wadna mencagina
0: Riko. Oke, Rintang Pape Kusu. Ya, oke, silakan kirim salam.
1: Salam untuk ketemu teman-teman. Semoga ketiga sehat selalu. Dan menumpangnya lah Uni sama Uni Driar tadi itu kan.
0: Iya, dah liar.
1: Kita lah.
0: Iya.
1: Alah cukup dinya kedua itu.
0: Alah lengkap dinya.
1: Sampai ke Priaman, sampai ke Padang-Padang sama lah. Karena dinya kedua itu.
0: Jadi.
1: Nah, menumpang dulu ini dinya. Kasih, Wanunen.
0: Jadi, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bane, Ben.
1: Rancak, Bana. Oke.

dia minta gatah ya. Salamnya menumpang sama yang alam masuk tadi Wan ya. Salam spesial untuk Wan Anin Tajo. Makasih Wan Bana Rancak Bana. Wassalam katanya dari Tri di Kacang Kabupaten Solo sana penanya ya. Minta lagu Uye Uye minta gatah dari Nedi Gampo ya. Jadi abeko kita putarkan lagunya ya. Uye Uye minta gatah. Oke, ini lagunya kita standby kan.

0: Ya, untuk sana dan kemenelpon masih ada waktu kita beberapa menit ke depan untuk menerima telepon ya. Berikutnya dari siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Selamat pagi menjelang siang, Wanwanen.
0: Selamat pagi menjelang siang. Di siapa Wanwanen kini kok?
1: Lupa Wanwanen. Ayah Nadia.
0: Ayah Nadia di Pitalah ya.
1: Di Tanjung Barulah.
0: Di Tanjung Barulah.
1: Tapi udah tanggal mah.
0: Iya.
1: Tanggal bukan Tanjung Barulah ke bawah.
0: Dekat-dekat mana? Iya dah. Ayah Nadia, apa kabar di Tanjung Barulah kini tu?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau cuacanya berkecil ini dah lihat tadi mah, mendung-mendung manja.
0: Iya.
1: Duluan.
0: Apa tu?
1: Salam tuan dulu ketemu.
0: Jadi terima kasih salam
1: dia. Satu salam kompak tu dia aja untuk Saleha.
0: Okey.
1: Tuan kru penyiar dia seluruh kru bahana lah.
0: Jadi.
1: Salam salam dulu. Si Celewan salam untuk terutama spesial untuk Aziza Lady Studio.
0: Lady Studio Aziza ini ya.
1: Salam kenal lu lihat lu tu Aziza.
0: Jadi.
1: Untuk Putri Sago.
0: Ya.
1: Tu untuk agai uban di kacang.
0: Gay uban di kacang.
1: Lama tu lihat tadi tu.
0: Alun lah tak kalau gay uban bentuknya mah.
1: Ayolah mudah-mudah menyusul dia apa.
0: Jadi.
1: Ayo salam tari kanu. Ndak tapi ndak disebut nama ndak puji gala dia tu. Tadu itulah.
0: Jadi.
1: Dari rantau sampai dari kampung sampai ke rantau dah. Dari dari tadu ke laut.
0: Ya.
1: Tadu nama dengar radio warna.
0: Okey, lagunya apa kah?
1: Kandak pun dah banyak-banyak ada kan. Aku kandak anak si pasan.
0: Anak si pasan.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Untung-untung teribu dia atadunya dia anak si pasan
0: kan. Kan dia lagu kan kalau anak sepasan sebenarnya tidak niur kan.
1: Aku nama lagu kan. Kalau kan nama lagu tersara lah kecian sama lagu.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Kau kan nama lagu. Kau tidak aja roh. Kami tidak nama lagu.
0: Ande ibu orang senang hari ini kau.
1: Jadi. Kalau iwan sama lagu itu lah. Kami pelan itu dua kami. Kau merek iwan pekarin sih ya.
0: Iya. Jadi
1: ya mengkami pandangan tu sih baik gimana ngah lewat
0: melalui
1: tetapi ada tiada proses kan.
0: Iya. Jadi ala di siap anah lah dimasuk lah di sini kata kertas.
1: Ya terima kasih banyak Wan.
0: Jadi.
1: Salam susun satu satunya.
0: Baik.
1: Ya lewat yo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Ayah Nadia di Tanjung Berulak sana apa namanya ya. Lagunya Anak Si Pasan ya. Beko kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu rancak tentunya di Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi dari Bahana FM Rancak Bana. Berikutnya pasan balik ya sambil kita menerima telepon ya. Kita tunggu telepon, kita bacakan pasanan masuk di WhatsApp. Dari Inyak Canduang ya. Inyak Canduang apa kata beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanenen Lamang Tapai selamat pagi. Minta lagu Cik Wan Usah Diratoi dari Elsa Mayora ya. Salam untuk Dunsana Bana sadenyo, salam dari Inyak Canduang ya. Jadi Inyak ya. Inyak Canduang taraga lagu Usah Diratoi ya. Okey, baik. Kita carikan lagunya apa ya.

Inya canduang kebetulan si Elsa Mayoranyo sedang kurang siap badan katanya. Ah, digantikan deh Renima beko ya. Lagu nan bajidul usah dirate iya.

Ya, lalu popular kita salami dinsanak-dinsanak kita nan jauh di rantau ya. Ada Aldi, Jo, ada Mbak Nining, Jo Mbak Serinyo, dia merah, building ya. Di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ya. Di situ juga ada Bung Zainal, jogengnya ya, dengan timnya ya. Selamat beraktivitas di hari siang nanku, semoga selalu terkabar sehat mbaknya. Di situ juga ada Pak Januar di Pasar Preksenen, Jakarta Pusat ya. Jadi sana-sana kita dan lain di sekitaran Pasar Senen ya, banyak orang kawak di sini. Nah, semoga selalu sukses bisnis jauh sahurnya ya. Jo, tidak lupa kita salami apa nama kita yang berada di Pasar Blok M dan juga di Pasar Tanah Abang. Turang Padang Panjang paling banyak mana di sini. Tidak lupa ambo salami di situ, ada rekan nambo Bung Indra Wilis. Selamat siang, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di keluarga di situ. Syarat tujuh Bung Eri ya, Bung Rizaldi gitu. Atau Bung Ketua gitu ya. Oke, di Pasar Tanah Abang Padang Panjang, di Pasar Tanah Abang Jakarta gitu. Alah, Padang Panjang loh. Penengah gitu kan jauh-jauh ya, sana penengah ya. Bahkan Dr. Ninyo Mansani yang mungkin kini sedang istirahat siang di Sydney, Australia. Dari pa ambo salamuju. Sana ambo di kantin Padang Panjang. Ada Haji Nofri, Joyosi ya. Di muda tekstil Jo Tekoratu ya. Mudah-mudahan lagi sehat di hari nanti. Tetap semangat gitu ya. Kita menunggu telepon selanjutnya sana penang ya. Dan kebagaian kita masih ada waktu ya, karena lamang capai untuk hari Jumat ya, hanya 2 sesen. Dan sudah tua bersiap-siap baik ke Jumat ya sana penang ya kan. Kita yang bunyikan waktu sholat Jumat untuk wilayah kota Padang Panjang dan sekitarnya di hari ko adalah pukul 2:23 minit ya. Itulah naik katib ke mimbar begitu ya. Jangan sampai talai, jangan sampai lupa untuk kajumai hari kosanak penengah.

Bella sana pernah ya, nampaknya lagu lah cukup banyak di playlist gitu. Tapi kalau ada di sana dan kamu request lagu Minang di Lamang Tapai untuk hari kini kok, silakan langsung ke WhatsApp ya di nomor 0821-2270-8300. Kita akan menangkan lagunan pertama tadi permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Penyelayan Kututu ya, meminta lagu dari Elsa Pitaloka Sarindu Bungo Jukumbang. Lagunya berjudul Apai Urang Nanden Sayang ya. Berikutnya ada lagu Sarindu Bungo Jukumbang dan Ayam Den Lapih dan banyak lagu-lagu lain yang lah dipilih-pilih deh di sana kita di season kedua Lamang Tapai untuk hari kini ke sana penengah ya. Menjelang pukul 2 balai siang sambil mengawani di sana penengah dan alas sibu di aktivitas yang sangat siang atau yang sedang mempersiapkan diri untuk Kajumai hari kok ya, kamu saji tentunya untuk ibadah salat Jumat bersama ya. Dari studio sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk sadanya Dunsana dan laba gabung di acara nanku di hari ko. Bagi lagunya yang tidak dapat kami putarkan dan bagi hati-hati insya Allah besok hari Sabtu masih ada Lamang Tapai di Bana FM Rancak Bana.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon yang beli cincin kalau ngi yolo, nana mau pakai ku kayak kujut tu hari. Jangan pilih naja piti tu lewat.
1: Iya dia adia malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Kau piti ya. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan, deh elo udah kowe. Ini mau cak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standar meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Cipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ipanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Cipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo Cipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: ini udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gagah, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

attention. You are listening to Hive FM now.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
0: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah.

0: dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?
1: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah." Maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: أولئك الغافلون.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Baseo kicenya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka perlu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipoh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hey, tetap dengerin Ban FM ya.
1: Tetap dengerin Ban FM ya. Ban FM ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan

100,2 Bon FM. Selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpai di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di sore di siang ini ya. Ya, dari jam 13 sampai jam 14 ya Sobat Bahana, lebih kurang 60 menit ya Sobat Bahana ya. Di serangkaian lagu-lagu ngedumel, ngedangdut dan Melayu nantinya. Ya, selamat siang buat semuanya dan masih di edisi siang kita pada hari ini tanggal 26 Juni 2026 ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM, Sobat Bahana, di serangkaian lagu-lagu spesial dangdut ya dan Melayu ya. Ya, selamat siang nih buat yang mau yang udah ada di pasar Padang Panjang, yang mau siap-siap ke pasar ya Sobat Bahana ya. Selamat siang buat semuanya, tetap waspada dan jangan terlalu memakai jangan memakai perhiasan yang terlalu mencolok ya. Terus juga pakaian kita ya Sobat Bahana, hati-hati dengan barang bawaan dan juga anak-anak yang dibawa juga ya. Oke, ya selamat siang Sobat Bahana. Kita gelar siang ini bersama kami di acara Ngedumel, Ngedangdut dan Melayu. Ya, ada sisa rindu ya kita hadirkan buat Sobat Bahana.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, selamat siang jelang sore buat semuanya. Kita jumpai di sini masih di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya. Ya, barusan kita dengerin Sobat Bahana ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka ya. Ya, ini satu perasaan yang teriris banget ini ya. Senyum tapi ada lukanya di situ. Oke. Ya, selamat siang buat Sobat Bahana semuanya. Kita juga punya ada informasi juga nih ya Sobat Bahana ya. Oke.

Ya, sebenarnya menurut psikologi ya, ada perilaku yang menjelaskan mengapa orang baik jarang punya teman dekat ya, sobat bahana ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa seorang baik hati pasti dikelilingi dengan banyak teman. Ya, karena kenyataannya tidak selalu demikian ya, sobat bahana ya. Ada orang baik yang tulus, suka membantu dan memiliki empati tinggi ya, tapi justru tidak memiliki sahabat dekat atau lingkaran pertemanan yang besar. Nah, hal ini bukan berarti ada sesuatu yang salah pada diri mereka ya, sobat bahana ya. Dalam psikologi, kualitas hubungan tidak selalu ditentukan oleh beberapa orang yang baik hati seseorang ya. Melainkan juga oleh cara mereka berinteraksi dan menerapkan batasan dan juga membangun kedekatan emosional mereka. Nah, ini dilansir dari beberapa editor pada hari Jumat 19 Juni ya. Terdapat 8 perilaku yang dapat menjelaskan bahwa orang-orang baik itu terkadang tidak memiliki teman dekat ya, sebut bahannya ya. Yang pertama ini mereka lebih sering mendengarkan daripada membuka diri. Nah, orang yang biasanya menjadi pendengar yang luar biasa ya, mereka mampu memberikan perhatian penuh dan membuat orang lain merasa nyaman untuk bercerita. Namun di sisi lain yang tidak disadari, mereka cenderung menyimpan masalah dan perasaan mereka sendiri. Akibatnya hubungan menjadi tidak seimbang ya. Orang lain merasa didengarkan tetapi tidak benar-benar mengenal mereka secara mendalam. Nah, menurut psikolog, kedekatan emosional terbentuk melalui keterbukaan dua arah ya. Jika seseorang hanya berperan sebagai pendengar, hubungan yang terjalin bisa terasa hangat ya, tetapi tidak cukup dalam untuk berkembang menjadi persahabatan yang lebih dekat. Oke, jadi dia cuma tempat curhat aja judulnya sobat bahana ya. Ya, oke, kita dengerin dulu nih Cintamu Menyakitiku ya di siang ini buat sobat bahana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian bisa saja kalau mau muji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
4: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
2: Upi, yuk antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
4: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
5: 105.2 FM, the first choice.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya ya, helm pipit mah ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: iya deh saya.
1: Abang juga beli cincin ah. Abang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu hari. Jangan pilih naju pikir tu lewat.
0: Iya dia Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh elo udah koe. Tapi di mana Bali Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amu lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Lagi lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana tampaknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali ame. Toko Mas Ilham tampaknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yo sabar. Naranja. Gagage lah sana. Ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor Ampek Pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slaeng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang, mengimbau seluruh

pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
1: リス・ハリコ、ママ。
2: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko.
1: Makanya dengerin Miss Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Miss Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, Miss Hariko. Arigato.
3: Miss Hariko.
4: 100,2 Bahan FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kita jumpa di Miss Hariko kita ya, di season yang pertama dan kedua di sore ini ya. Oke, karena informasinya nggak banyak ya Sobat Bahana, jadi kita ambil yang kedua aja. Oke, selamat sore buat semuanya. Udah jam 15 lewat ya Sobat Bahana ya. Oke, mana dia? Ya, jam 15 lewat 25 menit di studio kita di saat ini. Ya, informasi perdana Sobat Bahana yang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, di tanggal 26 Juni di hari ke-177 atau hari ke-178 dalam tahun Kabisat dalam kalender Georgian dengan menjelang akhir tahun ya Sobat Bahana ya. Di tahun 684 Benedictus II menjadi paus, 1483 Richard III menjadi raja Inggris. 1819 sepeda dipatenkan ya Sobat Bahana ya. 1945 piagam PBB ditandatangani. 1960 Madagaskar merdeka dari Perancis. 1963 Presiden Amerika Serikat JF Kennedy mengunjungi tembok Berlin dan dalam pidatonya mengucapkan kalimat In Big M Berlin yang ternama ya. (tuh) 1975 Indira Gandhi mendirikan pemerintahan otoriter di India. 1976 CN Tower, bangunan darat tertinggi di dunia dibuka. 1977 Elvis Presley tampil di konsernya yang terakhir. 1979 Muhammad Ali pensiun. 1997 ahli matematika Amerika Serikat Andrew Wiles dianugerahi penghargaan Wolski setelah memecahkan teorema terakhir Fermat ya, sebuah masalah pelik dalam bidang matematika. Di tahun 2000, Primedia Anantator menerima hadiah utama penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11 ya. 2001, Presiden Abdurrahman Wahid dan Perdana Menteri Australia John Howard bertemu di Canberra untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara. Di tahun 2006, Man Aka Tiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Timor Leste setelah berminggu-minggu terjadi kerusuhan politik di negara itu. Oke, itu dia informasi perdana kita hadirkan ya Sobat Bahana di Miss Hariko kita pada hari ini. Ya, dan kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini ya jam 15 lewat 48 menit. Untuk maghrib jam 18 lewat 27 menit. Dan untuk isya jam 19 lewat 42 menit. Ya, sembari kita menunggu Sobat Bahana, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai ke sisi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Ambon yo balik cincin nah, kalung yo lo, nana mau pakai ku kain kulit.
4: Kini saatnya kita masuki waktu salat asar.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi air apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum berpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811-666-822-32. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm pipit mah, ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

100,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di serangkaian lagu-lagu ngedumbal kita seperti biasa di hari Senin dan Jumat di sore hari ya, dari jam 16 sampai jam 18. Kita hadir di serangkaian lagu-lagu ngedumbal, ngedangdut dan Melayu. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Dan sore ini ya lumayan cuacanya cerah. Ya, gadis, lagu Gadis atau Janda ini adalah salah satu lagu duet dangdut paling legendaris di Indonesia. Lagu cipta dari Awa Purnama ini dan dipopulerkan pertama kali oleh pasangan duet ikonik ya, Mansur S dan Raja Dangdut dan Evi Sukaisi Ratu Dangdut. Nah, ini fakta yang menarik juga di lagu ini ya Sobat Bahana ya. Oke, kita bentar dulu. Nah, inti cerita lagu ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif tanya-jawab antara seorang pria dan wanita. Sang pria ragu karena si wanita mengaku sering didekati banyak lelaki. Nah, pertanyaan utama, si pria langsung menanyakan status hukum personal si wanita. Kamu gadis atau janda? Nah, baik katakan saja, jangan malu ya Sobat Bahana ya. Pesan moralnya, si wanita menjawab dengan jujur tanpa rasa malu bahwa dirinya sudah janda. Benar.

Menariknya, lagu ini membawa pesan bahwa status janda bukanlah halangan untuk dicintai, ya. Terbukti dari lirik balasan Supriya, walaupun kau janda, tetap ku cinta. Oke. Ya, sahabat Buana, karena riang, santai, dan mudah diingat, ya. Nah, ini lagu menjadi kewajiban di panggung-panggung hajatan dangdut, ya, komersial maupun daerah. Selain versi original Mansur dan Elvi Sukaisi, ya, lagu ini telah puluhan kali dinyanyikan ulang oleh berbagai generasi penyanyi dangdut lintas zaman. Oke, selamat sore buat sobat Buana semuanya. Ya, nanti kita hadir lagi, ya, dengan masih di gelaran dangdut rupanya, ya. Oke, kita punya ini sobat Buana, ya. Oke, turun ke bawah sedikit nih. Ya, kita punya ada sedap betul, ya, dari Dapur 61. Ya, nasional saya lama kita hadirkan kembali, ya, sebut bahannya, ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

FM. Ya, Sobat Bahana, ada kereta malam barusan kita nikmati ya. Oke. Ya, selamat sore buat semuanya yang masih beraktivitas di hari ini atau yang pengen jogging juga di hari ini ya. Wah, cerah banget nih. Dan juga buat Sobat Bahana yang mau ke pasar di sore hari, mau masak-masak ya Sobat Bahana ya. Ya, menggerakkan badan ya, ini bisa menghilangkan kelelahan kita juga atau meregangkan otot-otot kita ya Sobat Bahana ya. Biar otot kita menjadi lentur tentunya.

Nah, Sobat Bahana di sore hari, mungkin Sobat Bahana bingung juga setiap hari masak ya, bingung juga mau masak apa. Nah, menu makanan berkuah hangat sangat cocok sekali disajikan untuk makan siang keluarga serta beraktivitas atau sepulang sholat Jumat tadi atau untuk menu makan malam nanti ya, Sobat Bahana ya. Bisa membuat makanan utama soto ayam simple, nah pelengkapnya bisa lauk tempe ya, Sobat Bahana ya. Terus kalau untuk sayuran bisa topping saun atau kol iris, toge, daun seledri, dan bawang goreng. Untuk sambalnya cabai rawit rebus dengan perasan jeruk nipis. Nah ini enak banget ya Sobat Bahana ya. Nah terus juga boleh kita bikin paket ayam bakar gurih. Nah mau bakar-bakar juga di sore ini enak juga ya. Jika ingin suasana makan malam keluarga yang lebih hangat dan spesial, menu bakaran berbumbu meresap ini bisa menjadi pilihan kita. Nah, menu makanan utama nasi ayam bakar, bumbu madu atau bumbu rujak yang masih manis dan gurih ya, Sobat Bahana ya. Pelengkapnya lauk dan tempe bacem. Nah, untuk sayurannya tumis kangkung, saus tiram yang dimasak agar tetap renyah ya, Sobat Bahana ya. Untuk sambal dan lalapan bisa sambal terasi, lalapan daun kemangi, dan irisan mentimun segar. Nah, terus ada lagi bisa nyoba juga masakan dari Betawi, paket uduk nasi Betawi ya, Sobat Bahana ya. Ini sangat fleksibel karena selain nikmat disantap bersama keluarga juga sangat praktis. Jika kita ingin mengemas dalam kotak atau untuk sedekah atau berbagi di hari Jumat ya, Jumat berkah ya Sobat Bahana ya. Nah makanan utama nasi uduk gurih wangi daun pandan serai. Pelengkap lauknya ayam kecap boleh, telur balado merah merona. Terus juga untuk topinya bihun goreng kampung, keris ada tempe goreng kering dan taburan bawang goreng. Nah untuk sambalnya bisa sambal khusus nasi uduk atau sambal doang ya Sobat Bahana ya. Oke, nah agar persiapan masak lebih mudah, apakah kita membutuhkan juga bantuan dari anggota keluarga mumpung libur ya, memasak bersama ya Sobat Bahana ya. Apalagi kalau untuk akhir bulan, ya menunya sederhana, nikmat, dan bergizi. Oke, bisa juga bikin sambal lado, telur dadar, dan daun-daun rebus atau lalapan rebus ya Sobat Bahana. Ini bagus juga untuk disiapkan untuk hidangan malam ini tentunya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita lanjut ya, ada yang mau minum kopi sambil berdangdut. Jadi tambahannya kopi dangdut ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore ini buat TL, buat Icin ya di sore ini. Terus juga buat buat Mama Kanuncu juga di sana di Koto ya, Koto Panjalayan. Terus juga buat Sobat Bahana masih bareng kita tentunya di salam juga buat Mama Saleh di Singgalang sana ya Sobat Bahana ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang masih bareng kita. Ramuki Tinggi apa kabar, Ika Busur juga selamat sore. Kita dengerin kopi dangdut di sore ini. Ya buat Ame Gaul juga ya, selamat sore.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikkan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, bre, asli deh, gue udah demam narkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam

0: 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresh Kenzia, gagang, murah, ramah dana.
2: The first choice. Information and music.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak.

100,2 Bahana FM. Ya, Sobat Bahana, ada Ria Amelia tadi ya, ada SMS siapa ini bang. Ya, terkadang hal kecil, bukan kecil lagi ya, terkadang orang ngirim SMS ke pasangan ya, kalau pasangan gak jujur itu bisa jadi masalah ya Sobat Bahana ya. Tapi kalau jujur, benar-benar jujur, itu gak akan menjadi masalah. Ya, dia itu teman abang, temannya Uda, temannya Ayah, temannya Ayang. Tapi kalau gak jujur itu yang gak bakal jadi masalah dan malapetaka tentunya Sobat Bahana ya. Oke, jangan deh ya. Ya, jujurlah sama pasangan tentunya. Ya, Sobat Bahana, hari ini ada peristiwa unik apa aja yang menyita perhatian publik ya pada hari Jumat ini, didominasi oleh fenomena misteri lokal, respon sosial ada yang lagi viral di Indonesia. Ini ada lagi tentang kelanjutan viral teror api misterius di Sleman. Ini di Sleman ya, kasus viral mengenai kemunculan api secara acak di rumah keluarga Agus Yani di Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Memasuki babak baru hari ini setelah sebelumnya Pemkab Sleman dan tim UGM menduga adanya rekayasa manusia karena mendeteksi jejak televisi bukan gas alam ya. Pada pengujian elektromagnetik, pihak keluarga hari ini memasang kamera CCTV swadaya. Mereka mengklaim telah menyerahkan bukti rekaman video baru ke polisi membuktikan bahwa letupan tersebut bukan rekayasa internal seperti dugaan publik. Nah, terus ada lagi peristiwa selanjutnya, ada beasiswa ke Cina untuk siswa Kalimantan Barat pasca kontroversi LCC ya. Hari ini diumumkan bahwa 10 siswa SMA Negeri 1 Pontianak yang tergabung dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR mendapatkan beasiswa internasional kuliah ke Cina. Nah, peristiwa ini dianggap unik karena para siswa tersebut sebelumnya sempat viral akibat kontroversi ya, tenis perlombaan. Namun dinamikanya tersebut justru berujung pada apresiasi pendidikan dan pemerintah Provinsi Kalbar dan lembaga mitra asing tentunya. Oke, terus peristiwa yang lain Sobat Bahana, ada aksi protes dari warga Metro Lampung menolak jalan bagus dicor lagi ya. Sebuah video protes warga di Kecamatan Metro Utara Lampung hingga hari ini setelah mereka menyuarakan keberatan unik terkait proyek infrastruktur jalan lokal berbeda dengan daerah lain yang memprotes jalan rusak. Warga ini justru menolak pekerjaan pengecoran ulang karena menganggap ruas jalan Patimura tersebut kondisinya masih sangat bagus, kokoh dan layak dilalui ya, sehingga dinilai menghamburkan anggaran negara yang harusnya dialihkan ke titik yang rusak. Oke, ini ya pro dan kontra lah ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, nanti kita akan kembali lagi, ada hal menarik apa lagi nanti masih ada ya Sobat Bahana ya. Ya, kita dengerin dulu ada Ayam Jago di sore ini. Nah, siapa yang punya ayam jago di rumah? Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu gimana? Ya, terkadang ada juga itu memang menguji kekuatan si ayam jago ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811668-22232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
4: Deh, Rami, lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja, Bandi ya? Sekalian ke pasta.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Ima sih, Pak.
4: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
5: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo, mah. Aduh, dindangnya di siko, ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, sih, Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang peidan degai.
4: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
5: Ah, jangan ko dia.
6: toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
7: 100.2 Bahan FM, the first choice.

100,2 FM. Ya, sebut bahannya dari Wings ya, sebut bahannya ya, ada Sejati di sore ini. Ya, dan ada peristiwa unik lagi nih sobat bahana yang menarik global regional hari ini. Para siaga merah gelombang panas ya, ingin buka tahap Prancis, Paris memperpanjang status darurat suhu ekstrim tingkat merah karena suhu terus mendekati 37 derajat Celsius yang diiringi oleh potensi badai panas kering yang tidak biasa di wilayah perkotaan Eropa Barat. Nah, pertunjukan Pusaka Air Mancur Immersive National Palace Museum NPM Cabang Selatan membuka pertunjukan air mancur multisensorik luar ruangan berskala besar ya, bertema ritme air, tarian tinta yang memanfaatkan teknologi pemetaan proyeksi tirai air ya secara melingkar untuk menghidupkan koleksi pusaka kuno. Oke, itu dia sobat bahana, informasi peristiwa unik yang terjadi di hari ini ya sobat bahana ya. Dan ada beberapa lagi nih.

Ya, untuk akses lalu lintas ya Sobat Bahana ya, untuk ada beberapa kemacetan ya yang terjadi di pasca bencana alam nih. Titik hambatan Pelalawan terjadi kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera, Jalin Sumbar ya. Kilometer 75 Kabupaten Pelalawan, Riau akibat adanya proyek perbaikan jalan. Pihak Polres Pelalawan melakukan tindakan tegas atau tilang bagi pengendara yang nekat melawan arah atau menyerobot antrian karena memicu kemacetan dua arah. Dan perbatasan Sumbar Riau terdapat proyek pengecoran dan perbaikan jalan sepanjang 7 km di Jalan Lintas Payakumbu, Lintas Lintau Sijunjung, Kelo Alang Lawik. Sistem buka tutup jalan diberlakukan dua titik utama antrian sehingga kendaraan bergerak merayap ya Sobat Bahana ya. Dan untuk jalur utama pada Bukit Tinggi Lemah Anai, jalur ini sudah dibuka kembali secara normal dua arah setelah sempat lumpuh total akibat material longsor beberapa hari lalu. Namun pengendara diminta tetap waspada terhadap potensi longsor susulan jika terjadi hujan lebat. Sementara di jalur lintas Sumbar Medan ya, via lintas timur tengah, lintas tengah atau timur ya, jalur alternatif Sumbar, jalur via Malala sempat padat akibat pengalihan arus arus ya. Kini masih memperlakukan sistem buka tutup situasional guna mengurai kepadatan volume kendaraan. Jalur lintas udara menuju Medan, arus lintar ke arah Medan, Rantau Parapat menuju Medan terpantau mengalami kepadatan reguler di jalur bypass Rantau Parapat pada sore hari. Dan untuk cuaca Sobat Bahana, sebagian besar jalur perbukitan Sumatera seperti Sitenjo Lawik dan wilayah perbatasan sedang diguyur hujan atau gerimis. Hal ini membuat permukaan jalan licin dan alat berat telah disiagakan di titik rawan untuk mitigasi cepat ya Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana informasi lalu lintas kita jalur Padang, Riau dan Medan ya. Ya, semoga informasi ini juga menambah info dan wawasan kalau kita memang ada di situasi dan di daerah di sana di saat ini ya Sobat Bahana ya. Ya, Sobat Bahana selamat sore, kita lanjut lagi masih bisa memberikan lagu-lagu nuansa Melayu ya. Ada Rindu Serindu-Rindunya dari Spoon buat Sobat Bahana. Ya, selamat sore, kita jelang sore bersama kami di 100,2 FM. Dan kami ingatkan juga nanti untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 27 menit dan untuk isya jam 19 lewat 42 menit ya. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini dari jam 12 siang sampai jam 18 ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore, kita jelang sore, malam dan tengah malam nanti bersama kami di 100,2 Bahana FM.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pembahasan yang akan kita kaji adalah seputar keutamaan sholat sunnah rawatib. Keutamaan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang menyertai atau yang mengiringi sholat-sholat wajib yang lima waktu, seperti dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat atau empat rakaat sebelum atau sesudah sholat zuhur, kemudian dua rakaat sebelum sholat asar, kemudian dua rakaat setelah sholat maghrib, dan dua rakaat setelah sholat isya. Nah, semoga pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memotivasi kita untuk lebih perhatian, lebih semangat, lebih antusias, dan tidak meninggalkannya, tidak gampang, tidak mudah terlewatkan dari amalan sholat yang agung ini. Karena berapa banyak kaum muslimin, mungkin diantaranya adalah kita, itu yang mudah sekali terlewat, mudah sekali dalam meninggalkan sholat sunnah rawatib ini, berpura-pura bahwa kita adalah orang yang sangat super sibuk, sehingga

meninggalkan ibadah yang agung ini. Bahkan banyak sekali ketika masuk ke dalam masjid, bukannya langsung sholat sunnah rawatib, ini menunggu orang yang sholat sunnah rawatib selesai, nunggu di belakang sambil SMS-an, ya, masih sempat merubah status gitu, ya, di saat orang lain sedang sholat sunnah rawatib. Ya, ada yang ngobrol, ada yang berbincang, segala apa hal yang tidak perlu dilakukan di dalam masjid dia lakukan di saat orang lain sedang khusyuk, ya, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, ini mudah-mudahan, ya, kedepannya buat kita semua ini jadi perhatian yang besar, ya. Jangan disepelekan, jangan dianggap remeh amalan-amalan sunnah, apalagi sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang namanya sholat itu adalah peribadahan yang agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat terus, ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembahnya, ya, untuk tunduk, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi beserta isinya, rumah, kendaraan, pakaian, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, itu dalam rangka memudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terbalik, ya. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita terlena, membuat kita lupa diri, ya, merasa puas ketika sudah melaksanakan sholat yang wajib, tidak perlu lagi menambah dengan sholat-sholat sunnah. Ini bahaya sekali, ya, ketika meremehkan amal peribadahan yang agung, yang itu adalah syariat di dalam Islam yang mulia ini. Hadirin ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum, kita langsung saja melihat beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib ini. Yang pertama, bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, berarti kita telah melaksanakan salah satu amalan terbaik di dalam Islam. Ya, ketika kita menjalankan, sering melaksanakan sholat sunnah rawatib, berarti kita sedang menjalankan amalan terbaik di dalam Islam. Salah satunya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal, ya, sebaik-baik amal adalah sholat. Ini secara umum, ya, bahwa sholat itu adalah sebaik-baik amal yang kita lakukan. Di dalam sholat itu, coba kita bayangkan, terkumpul, ya, banyak sekali peribadahan-peribadahan di dalamnya. Ada tilawatul Quran, ya, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir di dalamnya. Ya, ini sangat luar biasa sekali, ya, dalam satu amalan terkumpul berbagai macam peribadahan di dalamnya. Belum lagi kalau kita membaca keutamaan-keutamaan atau urgensi dari yang namanya sholat itu sendiri, sangat luar biasa sekali, ya. Yang intinya bahwa secara jenis, ya, sholat ini, baik yang sunnah maupun yang wajib ini, sebaik-baik amal yang harus kita lakukan, ya. Jadi bagi kita tidak layak untuk apa?
meninggalkan yang namanya amalan sholat ini. Kemudian yang kedua, bahwa dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus meninggi. Ya. Di sini bedanya, ya. Bahwa ketika seseorang sering melaksanakan sholat, ya. Sering sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bukti penghambaan kita, perendahan kita, pengakuan bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan di dalam ini. Ya. Bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya yang akan terus meninggi. Siapa yang sering mengangkat atau tidak pernah sujud, membangkang, ya, sombong, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan jauh rendahnya. Ya, akan semakin rendah. Semakin tidak sujud, semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada salahnya, ya, buat kita ketika ada kesempatan sedikit saja laksanakan sholat itu, ya, sholat rawatib itu. Jangan menunggu imam berdiri, jangan, ya, jalankan saja. Dapat satu al-fatihah selesai, ya, alhamdulillah kita sudah menjalankan. Dapat satu al-fatihah, ya, pahalanya sudah dapat, ya. Bahkan cukup dengan takbir saja udah selesai, takbir langsung qomat. Udah selesai, kita dapat pahala dari sholat itu sendiri, ya. Jadi tidak ada faedahnya dia menunggu, ya, menunggu jam waktu apa namanya iqomah didirikan, ya, sambil melihat-lihat jam, melihat-lihat HP. Nggak perlu itu, sholat saja, berdiri sholat, ketika qomat selesai, dibatalkan, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Sangat sayang sekali faedah-faedah yang agung di dalam sholat sunnah rawatib ini ketika kita tinggalkan ini. Ya. Dan kita memang diperintahkan untuk apa namanya, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu. Diperbanyak bersujud, maksudnya sholat. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya tentang amalan-amalan yang bisa meninggikan, bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah, apa itu? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bikasratis sujud lillahi. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah wa khatta 'anka biha khathiyah. Ndaklah engkau memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak salat maksudnya, bukan sujud, ya, bukan. Tapi salat, perbanyak salat. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidaklah engkau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujud, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Satu sujud yang kita lakukan di dalam salat, pertama kita ditinggikan satu derajat. Ya, yang kedua dihapuskan kesalahan kita satu. Kita bisa menghitung di dalam sholat ada berapa sujud, ya. Itulah ketinggian derajat kita dan terhapus dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi jangan ragu, ya, untuk melaksanakan sholat walaupun sunnah, iya, walaupun sunnah. Tapi ini akan meninggikan derajat kita, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kita tidak ada yang bersih dari yang namanya kesalahan, ya. Yang namanya dosa nggak ada yang bersih. Siapapun dia, kecuali para al-anbiya terjaga dari kesalahan-kesalahan yang besar. Kita
Setiap detik, setiap waktu, setiap

menit, selalu jatuh lagi, ke dalam kesalahan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, Allah menurunkan kasih sayangnya dengan mensyariatkan salat apa? Sunnah rawatib dalam rangka salah satunya adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, banyakin salatnya. Ya. Banyak dosa, banyakin salatnya. Banyak dosa, banyakin amal saleh. Ya, al-hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Siapa yang banyak dosa, banyakin dakwahnya, banyakin jihadnya. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Ya. Dan ini secara khusus di sini ketika berbicara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan. Satu sujud saja Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kita. Jadi sekali lagi, jangan ragu untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya. Dan sujud itulah ya, waktu-waktu ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu untuk yang pas bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ada sujud. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a." Ya. Posisi yang paling dekat ya, seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud. Ya, maka perbanyak doa ketika sujud itu. Ya. Jangan seperti ayam sedang matuk ini sujudnya, ya, asal nempel. Itu juga jidatnya saja, hidungnya enggak kena semua. Jangan. Dilamain, ya. Banyakin doa di situ ketika sujud. Ya, tapi di dalam sholat ya, bukan kan banyak ya di antara kaum muslimin yang melaksanakan doa dengan sujud gitu. Terpisah aja, bukan ya. Tapi di dalam sholat itu sendiri, ya. Di dalam sholat itu sendiri. Bukan di luar sholat berdoa sujud gitu, enggak ya. Tapi ini di dalam sholat-sholat kita. Ketika sujud, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dikasihnya sekarang, dikasihnya nanti, atau nanti lagi di akhirat nanti. Atau Allah akan ganti pemberiannya dengan sesuatu yang kita mungkin tidak menyadarinya, dengan keberkahan, dengan kesehatan, dengan keselamatan, ya. Yang kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari pengabulan doa-doa kita semua. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, fadilah dari salat sunnah rawatib, bahwa kekurangan-kekurangan, ya, yang ada pada salat-salat wajib kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnah rawatib. Ya. Kekurangan yang ada pada sholat wajib, ya, yang kita laksanakan, ya, akan disempurnakan oleh sholat-sholat sunnah rawatib kita. Ya. Sudah barang tentu sholat-sholat kita banyak sekali cacatnya. Ya, walaupun berderajat masing-masing di antara kita kekurangannya seberapa banyak. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thulutsuha nisfuha. Ini kadar apa sih namanya, kualitas salat kita ini, ya. Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya, beres sholatnya, hanya tercatat baginya 1/10 saja. Coba bayangkan ya, sholat hanya 1/10 yang dicatat. Yang lainnya kemana itu? Ada yang ke toko, ada yang ke dagangan, ada yang ke macam-macam.

ya, problematika di dalam kehidupan masuk di dalam diri kita pas sholat. Ada kunci ketemu, ada motor di sini, macam-macam di dalam sholat. Hanya 1/10 yang tercatat dia sedang sholat. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada 1/4, 1/3, ada separuhnya dari sholatnya yang dicatat. Itu artinya berarti nggak sempurna, nggak sempurna itu. Ya, dan kita ngakui itu sulit sekali, ya, sholat khusyuk dari awal sampai akhir itu sangat sulit sekali. Lebih banyak tidak khusyuknya, ya, takbiratul ihram, ya, tahu-tahu salam nggak sadar, ya, berapa rokaat ini nggak sadar itu. Ya. Kalau masbuk nungguin sampingnya, gitu. Kalau sampingnya berdiri, oh berarti kurang. Ini seringnya begitu. Banyak sekali problematika hidup kita ketika sholat masuk juga. Bahkan ketika di luar gak pernah masuk, di dalam sholat masuk. Ini godaan-godaan setan yang luar biasa sekali ketika kita sholat. Makanya banyak kekurangan. Nah, ketika banyak kekurangan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat apa? Salat sunnah rawatib yang salah satunya untuk melengkapi, menyempurnakan salat-salat yang wajib itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salat." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat, ya, dari amalan-amalan mereka itu adalah sholat. Itu yang pertama kali. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza limalaikatihi wa huwa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikat, ya, bertanya, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang gaib, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi salati 'abdi." Lihat salat-salat hambaku itu. Ya. Atamma am naqasaha? Ya. Apakah sempurna salatnya atau banyak yang kurang? Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sholatnya sempurna akan dicatat sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau ada yang kurang dari sholatnya, qala unzuru hal li abdi min tatawwu. Ya, lihat, ya. Apakah di hamba-hambaku itu ada sholat tatawwu-nya? Ada sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya sholat tatawu, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawuihi, lengkapi, sempurnakan itu, ya, hambaku itu dengan sholat sunnahnya itu. Ya. Summa tu'khalu al-a'mal ala zakum. Kemudian amalan-amalannya hampir sama seperti itu. Ya. Yang wajib dilengkapi dengan yang sunnah. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika banyak kekurangan di satu sisi, Allah akan sempurnakan melalui amalan-amalan yang lainnya yang berkaitan, ya. Yang di antaranya adalah dalam bab salat wajib ketika kurang itu akan dilengkapi, akan disempurnakan dengan salat-salat sunnah rawatib yang kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya, dari keutamaan sholat sunnah rawatib, ya, ini ketika dilaksanakan di rumah, maka sholat sunnah rawatib itu akan mendatangkan kebaikan di rumah kita. Ya. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan di rumah akan mendatangkan kebaikan di rumah kita. Kebaikan apa? Enggak tahu. Banyak sekali kebaikan yang mungkin saja kita tidak menyadarinya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Jika salah seorang di antara kalian menunaikan salat di masjid, salat wajib, jadikanlah salatnya, salat sunnahnya, sebagiannya dilaksanakan di rumah. Ya. Karena Allah akan menjadikan salat tersebut ya kebaikan bagi rumah tersebut. Kalau kita merasa bahwa rumah kita angker, rumah kita seperti enggak ada cahaya, enggak ada kebaikan, ya, enggak ada ketenangan, laksanakan salat sunnah rawatib di rumah. Ya, insyaallah kondisi akan berubah cepat, ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: kuat.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobalik cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nambo pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kopitia, balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mah cak balio, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasal. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai ke si depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slaeng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang kadang

ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
1: You are listening to Bahana FM now.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pulalah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan beliau, "Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka." Ibnu Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah,

cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Utsaimin berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut, tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar,
ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Dan beliau juga bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selanjutnya Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya. Dan mereka itulah teladan kita. Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya. Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku, lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja, lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah ontamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja, ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras, dan usahanya. Tetapi, ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas beberapa dalil mengenai ar-rahma atau kasih sayang. Insyaallah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Kata ar-rahma atau sifat kasih sayang itu sendiri terkandung pada salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di mana kata ini

kita ucapkan sehari-hari ketika kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai sifat kasih sayang Rasulullah SAW, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang menunjukkan kesempurnaan tabiat, sehingga mampu mendorong orang berempati dengan penderitaan orang lain dan berusaha mengatasinya, serta mentoleransi kesalahan dengan penuh harap mendapatkan petunjuk kebenaran. Kasih sayang merupakan bentuk kesempurnaan tabiat, sebab hilangnya empati akan menyeret manusia menuju perilaku hewani dan menghilangkan sikap manusiawi. Oleh karena itu pendengar, kasih sayang harus ditebarkan di muka bumi ini, dipraktikkan dan disebarkan agar tercipta kedamaian. Saling berwasiat untuk berkasih sayang adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 17 hingga 18, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Dan ia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa arti dari potongan hadis di awal tadi, yakni kalimat dan saling berpesan untuk berkasih sayang, maksudnya adalah mereka saling berwasiat agar saling menyayangi. Rahmat manusia terhadap para makhluk dirasakan oleh para binatang dan manusia lainnya. Dia sayang pada ayah, ibu, anak-anak, saudara, paman dan bibi dan seterusnya. Juga sayang kepada semua manusia dan hewan, sehingga dia menyayangi unta, kuda, keledai, sapi, kambing dan binatang lainnya. Orang yang penyayang akan disayang Allah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Imam Al-Munawi rahimahullah menguraikan bahwa makna sayangilah orang yang di muka bumi adalah mencakup semua jenis makhluk hidup. Sayang terhadap orang yang baik dan yang jahat, binatang dan manusia, hewan liar maupun burung. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang bersikap penyayang akan menyayangi kepada makhluk yang berada di bumi, seperti manusia dan hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, dengan cara mengasihi dan menyayangi, memberikan pertolongan, tidak menzalimi, serta mengharapkan keridhaan Allah dan berdoa semoga diberikan keadaan yang baik. Dan sesungguhnya setiap kondisi itu mempunyai kesesuaian masing-masing. Pendengar yang budiman, pada hadis tersebut di atas bahwa siapa yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Bahwa siapa yang penyayang, ia akan disayangi oleh Allah. Maka di hadis tersebut adalah ancaman, siapa tidak penyayang tidak akan disayang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Siapa yang tidak bersikap penyayang, maka ia tidak akan disayangi. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullahu azza wajal." Orang yang tidak menyayangi manusia, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Syekh Humais As-Sa'id rahimahullah menjelaskan bahwa kasih sayang merupakan suatu

0: keistimewaan, sedangkan kekakuan merupakan perilaku yang buruk. Hendaknya sikap kasih sayang ini diberikan kepada anak-anak, bisa berupa ciuman dan pelukan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Hasan radhiyallahu an, juga dapat berupa pendidikan, pembinaan, dan memenuhi kebutuhan mereka selama mendatangkan maslahat serta menolak bahaya atas diri mereka. Pendengar rahimakumullah, sikap kasih sayang kepada kedua orang tua dapat berupa ucapan yang mulia dan perlakuan yang baik, serta taat kepada mereka selama bukan dalam perkara maksiat, dengan cara melayani keduanya secara tulus. Adapun sifat kasih sayang kepada para kerabat dengan cara berbakti dan menyambung tali silaturahmi, mengasihi dan berusaha menciptakan maslahat serta menghilangkan bahaya dari mereka. Antara suami dan istri, kasih sayang terbukti dalam pergaulan yang harmonis antara keduanya, saling berbagi keikhlasan. Istri tidak membebani suami dengan sesuatu yang memberatkan, dan begitu pula sebaliknya. Kasih sayang dengan sesama muslim dan masyarakat umum adalah dengan cara mengarahkan kepada kebaikan, mengajarkan apa yang telah diketahuinya, mengangkat derajat dan membebaskan kehinaan dari dirinya, mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Adapun kasih sayang terhadap hewan, dengan cara memberinya makan dan minum, mengobati lukanya, dan tidak membebaninya dengan beban yang berat lagi menyengsarakan. Demikianlah pendengar, semua makhluk pada dasarnya membutuhkan kasih sayang, apalagi anak-anak. Bahkan kebutuhan mereka akan kasih sayang jauh lebih besar daripada yang lain, demi perkembangan jasmani dan rohaninya. Orang tua yang kehilangan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak mereka telah mendapatkan ancaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Pendengar rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita mengenai ar-rahmah atau kasih sayang pada pertemuan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita dikaruniai hati yang lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Tanpa adanya kasih sayang pada diri manusia, maka setiap manusia tentu akan saling menyakiti satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Itulah hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kasih sayang atau rahmah itu sendiri adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan kasih sayang adalah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendoakan umatnya untuk mendapat rahmat atau kasih sayang

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Siapa sajakah orang yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperoleh rahmat Allah? Maka jawabannya dapat kita peroleh dari beberapa hadis yang akan kita telaah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mendoakan orang yang menjaga dan senantiasa melindungi keluarga mereka, khawatir jika suami atau anak dan istrinya kelak masuk neraka. Tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatur mereka dengan aturan Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu mereka untuk melaksanakan syariat-Nya. Jika seorang mukmin melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah berada di keluarganya atau dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ia harus menghentikan dan melarang mereka dari kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Ia juga membangunkan istri atau sebaliknya suaminya untuk sholat malam dan memohon ampunan dan rahmat Allah agar turun kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Semoga Allah juga menurunkan rahmat-Nya kepada perempuan yang bangun di tengah malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Jika suaminya tidak mau bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya. Selanjutnya pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan orang yang memiliki sifat toleran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada wa fi riwayah wa idza qada. Semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seseorang yang bersikap toleran, baik ketika berjualan, ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya. Kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menjaga lisannya dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada seorang hamba yang jika berbicara, ia mendapatkan banyak sekali pahala, dan jika diam, ia pun selamat. Kemudian, Rasulullah SAW juga pernah berdoa 3 kali agar memperoleh rahmat
bagi orang yang melakukan

0: Laksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian bertahalul dengan mencukur habis rambutnya. Dan beliau berdoa hanya sekali bagi orang yang bertahalul dengan memotong sedikit rambutnya agar ia mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Lalu sekali lagi para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah juga merahmati orang yang memotong sedikit rambutnya. Kemudian yang terakhir pendengar, Nabi Muhammad SAW juga pernah memanjatkan doa khusus untuk seorang sahabat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar salah seorang sahabat sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Beliau kemudian mendoakan sahabat tadi. Doa ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya, semoga Allah merahmatinya, karena dia mengingatkanku akan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terlupa olehku pada surat ini dan itu. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kita harus benar-benar mengamalkan kandungan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa orang yang didoakan Rasulullah SAW niscaya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan harus kita ketahui pula bahwa hanya orang yang sengsaralah yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Hal ini karena kasih sayang berasal dari hati yang lembut. Hati yang lembut merupakan tanda keimanan. Barang siapa tidak memiliki kelembutan hati, maka tidak sempurna keimanannya. Dan barang siapa tidak memiliki iman, maka ia sengsara. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka ia akan sengsara. Lalu pendengar rahimakumullah, bagaimanakah cara mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kita benar-benar ingin menghiasi diri dengan sifat kasih sayang, maka kita harus mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengisi seluruh sisi kehidupan dengan kasih sayang. Jika ingin meraih kasih sayang Allah, kita perlu menyayangi sesama makhluk. Karena itu mulai sekarang, mari kita selalu menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita, istri atau suami, anak, saudara, tetangga, pelayan, anak yatim, orang sakit dan orang yang lemah, dan sesama manusia pada umumnya. Kita juga harus menyayangi binatang agar benar-benar dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang menyayangi makhluknya. Dengan sifat kasih sayang inilah, kita dapat meraih cinta Allah dan cinta manusia. Dengan sifat kasih sayang Allah inilah, kita dapat dianugerahi penjagaannya dari maksiat dan meraih derajat tinggi. Sifat kasih sayang ini juga menjadi bukti nyata kelembutan hati dan keluhuran jiwa pemiliknya. Semakin besar rasa kasih sayang yang ada di dalam jiwa kita, semakin besar pula kekuatan kita untuk meningkatkan derajat kita menuju surga. Dengar yang budiman. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita hanya dapat memohon kepada Allah agar mengizinkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang yang benar. Dengan begitu, kita benar-benar mampu mencerminkan kasih sayang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat raih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. في الآيات والعبر
1: وفي سيرورة البشر فسبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling tolong-menolong. Imam Al-Asfahani menjelaskan bahwa sifat memenuhi janji merupakan saudara dari sifat jujur dan adil. Adapun sifat mengkhianati atau berkhianat adalah saudara sifat dusta dan kezaliman. Hal ini karena memenuhi janji adalah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam tindakan. Adapun khianat adalah kombinasi dari sebuah kedustaan, baik dalam perkataan maupun kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada persekongkolan antara pengkhianatan dan kedustaan. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji merupakan sifat unik yang hanya dimiliki manusia. Jadi barang siapa yang telah berani menanggalkan sifat ini dari dalam jiwanya, maka ia telah mencabut prikemanusiaan dari dalam dirinya. Allah menjadikan janji sebagian dari iman, bahkan sebagai penguat hubungan antar manusia. Hal ini karena manusia pasti saling membutuhkan. Sikap saling tolong-menolong tidak akan tercapai jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji. Jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji, maka anggota masyarakat akan mudah saling menjauh dan terus menjauh. Benar, dalam bahasa Arab, memenuhi janji memiliki arti al-wafa. Imam Al-Jurjani dalam mendefinisikan al-wafa itu sendiri, beliau berkata, memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji. Sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Barang siapa yang memenuhi janji antara dirinya dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuknya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepadanya dengan memberinya taufik dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Orang yang selalu memenuhi janjinya akan menempati surga Firdaus tertinggi. Allah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, memenuhi janji

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kewajiban kepadanya, memberikan hak-haknya secara penuh, mengikhlaskan seluruh tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Kemudian bagian yang kedua adalah memenuhi janji kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan mengikuti seluruh sunnah SAW, karena beliau adalah tuntunan dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan bagian yang terakhir dari sifat memenuhi janji adalah memenuhi janji kepada sesama manusia. Seseorang harus senantiasa memenuhi janji yang telah dibuatnya kepada orang lain sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Ia juga harus jujur dan ikhlas kepada siapapun yang telah berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man la yashkurun nasa la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belumlah bersyukur kepada Allah. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji adalah sifat mulia para nabi. Para nabi selalu mengamalkan sifat memenuhi janji. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandangkan sifat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya, Surah An-Najm ayat ke-37, "Wa Ibrahim alladhi waffa." Dan Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Hal ini karena Nabi Ibrahim selalu memenuhi janji dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan sifat Nabi Ismail alaihissalam di dalam firman-Nya, Surah Maryam ayat ke-54. "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Selain itu pendengar, kita juga dapat menelaah riwayat hidup Nabi Musa alaihissalam yang terusir dari tempat kelahirannya, sehingga ia harus hijrah menuju Madian. Suatu ketika seorang yang saleh menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi tawaran itu bersyarat, yaitu Nabi Musa harus bekerja menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun memilih rentang waktu yang lebih lama, yaitu 10 tahun. Meski sebenarnya ada pilihan rentang waktu yang lebih pendek, yaitu 8 tahun. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bahwa seorang Yahudi dari daerah Hirah bertanya kepadanya, "Di antara dua pilihan rentang waktu yang diajukan kepada Musa alaihissalam untuk menikahi putri seorang yang saleh, manakah rentang waktu yang dipilihnya?" Sa'id bin Jubair lalu menjawab, "Aku tidak mengetahuinya. Akan aku tanyakan kepada sahabat-sahabatku yang berilmu." Sa'id menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang kemudian menjawabnya dengan berkata, "Nabi Musa memilih rentang waktu yang lebih lama dan lebih baik di antara kedua pilihan itu. Jika seorang rasul berkata atau berjanji, tentu ia akan menepatinya." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah adalah teladan utama dalam memenuhi janji. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang memenuhi janji. Beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memenuhi setiap janji yang telah mereka ucapkan. Dan beliau berpesan bahwa janji yang pertama harus dipenuhi adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, beliau berdiri agak lama hingga kedua kakinya terlihat memerah.

yang membuatnya tidak bisa ikut berperang dalam Perang Badar itu, yaitu sebuah janji yang pernah diucapkannya kepada kaum kafir Quraisy. Ia menuturkan, "Ketika aku dan ayahku Husail pergi dari Mekah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy menangkap kami. Mereka bertanya, 'Kalian pasti keluar dari Mekah karena ingin menemui Muhammad?' Kami pun menjawab, 'Tidak, kami tidak hendak menemui Muhammad. Kami hanya ingin pergi menuju Madinah.' Mereka kemudian meminta kami berjanji atas nama Allah, berjanji bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah atau membantu kaum muslimin. Kami pun menghadap Rasulullah dan menceritakan permasalahan yang tengah kami hadapi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Pergilah kalian, kita harus memenuhi janji terhadap mereka. Kita akan meminta pertolongan Allah untuk menghadapi mereka.'" Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai memenuhi janji atau al-wafa. Semoga bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi kita agar senantiasa memenuhi janji yang telah kita ucapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pipit, capek lah. Ayah lah talak gua.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm, capek lah. Payu alai.
1: Ayah lebih lambik lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ikhlas, amal seseorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu sendiri merupakan syarat dari diterimanya amal seorang hamba. Lalu bagaimanakah cara untuk menggapai keikhlasan tersebut? Menggapai keikhlasan dalam tindakan maupun dalam perkataan merupakan suatu cita-cita mulia bagi seorang mukmin. Inilah yang sering disinggung sebagai tujuan akhir. Berangkat dari kemuliaan ini, kita akan membahas mengenai cara mencapai tujuan akhir, yaitu dengan keikhlasan. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menggapai keikhlasan. Cara untuk menggapai keikhlasan yang pertama adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, kita sepakat bahwa menggapai keikhlasan bukanlah suatu perkara yang mudah dan simpel. Namun begitu, percayalah bahwa hal ini sangat mudah bagi mereka yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan keikhlasan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, yang artinya, bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Oleh karena itu pendengar, seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berkenan untuk menanamkan rasa ikhlas di hati kita semua dan menjauhkan diri kita semua dari sifat riya. Abu Ali dari Bani Kahil menuturkan, pada suatu hari

Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah, "Wahai kaum muslimin sekalian, waspadalah kalian akan kesyirikan. Sungguh ia lebih samar dari semut sekalipun." Kemudian Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudharib menghampiri Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an seraya berkata, "Demi Allah, kamu akan meneruskan pembicaraanmu atau kita akan menghadap Umar bersama-sama dengan atau tanpa izinmu?" Abu Musa al-Ash'ari lalu menjawab, "Tidak, tetapi aku akan terus meneruskan pembicaraanku tadi. Karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dan berpesan kepada kami, 'Wahai manusia, hindarilah kesyirikan karena ia lebih samar daripada seekor semut.'" Abu Musa berkata, "Bila ada salah seorang dari kalian bertanya, 'Bagaimana kami dapat menghindarinya sedangkan ia lebih samar daripada seekor semut, wahai Rasulullah?" Jawaban atas hal itu adalah sebagai berikut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka katakanlah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu apapun, dan kami memohon ampunan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak kami ketahui." Kemudian pendengar, cara kedua untuk memperoleh keikhlasan adalah mengetahui buah dari keikhlasan serta bahaya perbuatan riya dan akibatnya. Seorang manusia tidak akan tahu dan sadar akan riya kecuali orang yang ikhlas. Orang yang kembali kepada Allah harus mengetahui esensi keikhlasan, fadilah dan keutamaan, buah dan hasilnya, kedudukan ikhlas di mata Islam, dan apa yang terlihat dari luar berupa keikhlasan tapi tidak secara realitas. Seorang hamba Allah seharusnya mengetahui sifat riya dan lika-likunya, klasifikasi riya, faktor pendorongnya, tanda, efek samping, dan bahaya dari perbuatan riya, serta termasuk jenis riya yang samar dan perbuatan riya yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian cara untuk menggapai keikhlasan yang ketiga adalah kekhawatiran seorang hamba akan kejatuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang dapat membantu pertumbuhan keikhlasan adalah ketakutan hamba, rasa takut dan khawatir seorang hamba dari murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala jika dia melihat kabut riya yang meliputi relung hati hambanya. Padahal seseorang yang berakal sehat hendaknya mengetahui bahwa bila ia lari dari celaan dan murka yang akan Allah tujukan kepadanya, maka itu masih sangat dan jauh lebih baik daripada ia harus berusaha dan berlelah diri demi menghindari celaan manusia. Sungguh, celaan manusia hanya bersifat sementara dan tidak bersifat objektif. Hal ini yang digariskan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang yang congkak berkata kepada beliau, "Bila aku memuji seseorang, maka orang tersebut pantas dipuji karena terpuji. Namun bila aku mencela seseorang, maka orang tersebut berarti tercela." Kemudian Nabi SAW menjawab, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak seperti itu." Pendengar rahimakumullah, apakah kita masih takut kepada manusia sedangkan hanya Allah lah yang pantas untuk kita takuti? Seseorang yang ikhlas takkan menghilangkan rasa takutnya ini dalam setiap tindakannya. Berapa banyak orang yang telah beramal dan mengira bahwa ia telah mempersembahkan amalnya tersebut hanya untuk mengejar keridhaan Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Seseorang yang ikhlas akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Pendengar rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu an, "Demi Allah, katakan kepadaku, apakah aku termasuk dari mereka, yaitu orang-orang munafik? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hal lain tentangku di hadapanmu?" Hudzaifah radhiyallahu an lalu menjawab, "Tidak."

Akan tetapi aku tidak memberi seorang pun keterangan yang sama setelahmu. Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan munafik." Mereka berkata, "Apa yang kamu maksudkan dengan kekhusyuan menjadi munafik?" Abu Darda menjawab, "Kamu melihat anggota tubuhmu khusyuk, sedangkan hatimu jauh dari kekhusyuan." Selanjutnya pendengar yang budiman, cara menggapai keikhlasan yang keempat adalah dengan mengetahui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta implementasi ibadah melalui wasilah dan sifatnya. Seorang hamba sudah seharusnya menyadari bahwa ia memiliki Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan pujian yang sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Hati seluruh makhluk bermuara kepadanya. Hal gaib adalah nyata baginya, dan rahasia adalah hal yang sangat jelas baginya. Dia maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dia maha mengetahui segala apa yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh makhluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat ke-13, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu 'alimum bidzatis sudur." Rahasiakanlah perkataan kalian atau tampakkanlah. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Amr bin Abdul Qais menuturkan, "Aku tidak bertafakur terhadap sesuatu pun kecuali aku merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang lebih dekat kepadanya daripada aku." Pendengar rahimakumullah, hal lain yang juga dapat membantu keikhlasan adalah upaya seorang hamba untuk mengetahui keagungan kerajaan Sang Mahadiraja dari seluruh raja, dan meyakini bahwa seluruh hati makhluknya berada dalam kekuasaannya. Hanya dialah sendiri yang merencanakan dan mengatur kerajaannya. Dialah yang patut melarang serta berhak memuliakan dan menjatuhkan siapa saja yang dia kehendaki. Dialah pula yang maha membolak-balikan hati para hambanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda saat ini berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai cara menggapai keikhlasan. InsyaAllah pembahasan akan kita lanjutkan pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan Praja saat ini di studio Sobat Bahana FM untuk malam hari ini, yang akan dampingi

0: Sobat Bahana, hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di schedule acara Bahana untuk Jumat malam, ya kita ketemu lagi di acara MOS tentunya, yakni Mau Request. Artinya apa? Artinya Sobat Bahana bisa request lagu di Bahana FM melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp ya. Seperti yang pertama ini ada telepon nih kayaknya dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza. Apa kabar Aziza? Oke, di malam hari ini mau ikut MOS?
1: Mau dong Kak.
0: Oke, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari Tulus apa aja judul lagunya yang ada itu Kak?
0: Tulus?
1: Iya, orang Minang, asli orang Minang.
0: Iya, Minang ya. Tulus, coba kita cek Tulus dulu ya. Tulus.
1: Monokrom ada judul lagunya enggak, Kak?
0: Monokrom?
1: Iya.
0: Kalau saya enggak salah ada ya. Ada.
1: Nah, itu aja pentas satu, Kak.
0: Oke, baik.
1: Nah, salamnya buat Kak Praja yang lagi bertugas malam.
0: Baik.
1: Semoga Kak selalu dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Terus untuknya Kak Aldi sama istri tercintanya sama Kak Adila.
0: Oke.
1: Semoga bertambah sehat pula kehamilannya.
0: Iya.
1: Adanya Kak Zainal and the gang, semoga selalu pula dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Adanya Kak Nelly, Kak Wiwit, yeah. Mbak Sri, Mbak Neng. Itu ada Ibu Dokter Nyoman Sani juga yang ada di Australia.
0: Ya.
1: Sama pedagang-pedagang perantau Minang yang ada merantau yang ada di Jakarta semua, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ada Abang Putra Medan Boda. Ada Santi di mana Kak?
0: Di Singgalang.
1: Ya, yang Singgalang, terus adanya Aldi juga yang ada di Busur.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak Rika, pokoknya yang mau gabung di WA dapat salam semua ya Kak.
0: Baik Aziza.
1: Spesialnya buat Kak Aldi sama istri tercinta dan keluarga besarnya semua Kak.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung.
1: Sama-sama Kak Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Pancak Bana.
0: Oke. Demikian ada Aziza yang MOS yang mau request lagu dari Tulus, lagunya Monokrom. Kita akan dengarkan nanti Sobat Bana ya. Di belakang Aziza nampaknya ada telepon, coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak.
0: Selamat malam Ika Tanjung. Apa kabar Ika?
2: Alhamdulillah.
0: Udah makan belum?
2: Enggak makan malam.
0: Bagus itu. Malam tuh usus tuh harus istirahat ya.
2: Iya, namanya ngemil-ngemil aja.
0: Oke, okay, Ika Mos, mau request apa?
2: Mas request mau dong. Dari Lila ada enggak Kak?
0: Dari mana? Siapa?
2: Lila.
0: Lila.
2: Turis.
0: Judul lagunya apa?
2: Turis.
0: Turis?
2: Iya.
0: Turis.
2: Turis.
0: Oke, baik.
2: Ada.
0: Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Salamnya
2: buat kakak sekeluarga, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin, doa yang sama untuk Ika. Amin, amin.
2: Semuanya semuanya. Bapak pimpinan keluarga, sehat ya. Selalu juga.
0: Oke.
2: Okay. Yang udah gabung ya, mau gabung aja lah semuanya Kak.
0: Baik Ika Tanjung. Ya,
2: Kak, makasih banyak ya Kak.
0: Terima kasih Ika udah bergabung. Selamat di malam hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sobat Bahana yang mau bergabung di acara ini bisa telepon langsung ke Bahana atau kirimkan pesan singkat di WhatsApp dengan sebutkan namanya, jadi lagu yang di request gitu ya. Mungkin ada mau kirim-kirim salam, salam buat siapa gitu ya. Di 0821-2270-8300. Baik, saya akan baca sebuah pesan di WhatsApp-nya yang ada masuk ya, sambil kita nunggu telepon yang akan bergabung. Dari Tri di Kacang. Apa kabar Tri ya? Apa ucapannya ini? Coba kita buka dulu pesannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mos, mau request malam Kak Praja katanya. Oke, malam kembali Tri ya. Kabar baik ya. Minta lagu kakak dari Scorpion yang judulnya Wind of Change. Oke. Salamnya numpang sama Aziza aja ya kak. Salam spesial buat Kak Praja aja. Makasih ya kak katanya. Oke, kembali kasih Tri ya. Wassalam Bana dan Cak Bana. Lagunya Wind of Change. Waduh, kebenaran juga nih ya. Jerman lolos ke 32 besar Piala Dunia tahun ini ya. Langsung artisnya dari Jerman nih datang nih, Scorpion nih. Take me katanya. To the magic of the moment, what a glory night. Itu ya lagunya Tri ya. Oke, ntar coba kita cek dulu ada gak lagunya ya. Wind of Change. Mana dia nih? Oke, ini dia. Wind of Change by Scorpion. Nah, ini dia. Baik sobat Bahana, kayaknya kita dengerin lagu dulu ya. Ada 3 lagu bagus-bagus. Tapi sebelum lagu Aziza diputer, ada lagu pembukaan dulu. Gimana ya? Yang lagunya udah dipersiapkan dari sononya. Dan bagi yang mau request lagu, silakan tinggalkan pesan di WhatsApp ya. Kita akan dengarkan Dewa 19 sebagai pembuka acara MOS untuk malam hari ini dengan lagunya Satu ya. Oke, salam hangat selalu dari Studio 04 Bahana FM dan selamat mendengarkan. Ada 4 lagu berturut-turut mendatang ini ya. Ada Dewa 19 dengan Ari Lasso, kerjasama Ari Lasso gitu ya. Karena di Dewa 19 yang ini kan udah ada penyanyi lainnya juga ya. Dan kemudian disusul oleh Tulus Monokrom, permintaan dari Aziza. Kemudian juga ada request dari Batipu, dari Ika Tanjung ya, Lila dengan Turis. Dan request dari Kacang Kabupaten Solo. Ada Tri di sana yang mau dengerin Wind of Change dari Scorpion. Kita dengarkan.

100.2 Ban FM Rancak Mana. Okey, udah kita dengarkan tadi Wind of Change ya. Sebuah lagu dari grup band asal Jerman, Scorpion ya. Kita lanjutkan kembali Mos tentu ya, bagi sobat Bana yang mau request lagu kesukaannya di malam yang berbahagia ini ya. Cukup cerah Kota Padang Panjang. Tiada hujan ya.

Ya, sambil kita nunggu telepon yang akan join, kita cek dulu WhatsApp ya. Ada pesan nggak ya? Ada nih. Dari Putra Medan Boda. Putra Medan Boda, assalamualaikum, selamat malam Bang Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Putra Medan Boda ya. Mos mau request dong, boleh dong. Bang, tolong diputarkan lagunya Heart yang judulnya Alone. Kalau nggak ada boleh juga ganti sama Boyzone katanya, yang lagunya Word. Oke, salamnya buat Azizah beserta backing vokalnya. Iya. Bang, terus ada Ika Tanjung juga ya, salam katanya Tri di Kacang, dan salam buat yang akan bergabung nanti. Oke, salam kompak buat semuanya. Terima kasih ya Bang Bana Rancak Bana, kata Putra Medan Boda. Cek and recheck dulu lagu yang direquest oleh Putra Medan Boda nih. Ready apa enggak ya? Ini coba kita cek dulu. Oke, Putra Medan Boda, mungkin lagunya yang akan diputer nanti ya. Pilihan kamu yang nomor satu. Apa itu? Oh, mana tadi lagunya? Kok hilang?

Ah, ini dia. Ya, kita akan putarkan Alone nanti ya. Alone, sendirian ya. Ah, ini dia. Oke, kita masukkan dalam playlist.

0: Ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Ya, selamat malam. Oh, ini dan liar.
1: Bapak praja
0: oh, praja baik-baik saja.
1: Iya, boleh join dong.
0: Boleh dong.
1: Apa lari kerja sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Apa aja lah. Oh, apa namanya tuh?
0: Apa tuh? Apa itu?
1: Apa mau dong dong? Mau dong.
0: Mau dong?
1: Iya.
0: Ada judul lagu mau dong?
1: Enggak ada. Ada mah.
0: Kalau mau dong enggak ada.
1: Apanya?
0: Tuh. Coba kita cari yang pakai dong-dong ya.
1: Iya, ada. Iya, ini pakai dong belakangnya.
0: Pakai dong belakangnya ya.
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Ah, dari Praja Meloding kan. Dalam tuntutan ini Putra Bon dan Boda. Yang gabung nanti belum nyetor lah. Apo Andri.
0: Oke. Okay.
1: Niko, Leni.
0: Iya.
1: Oh, Santi. Nina. Apa cuma-cumanya aja lah.
0: Yang ada malu dong,
1: ya, angkat mina, dong. Yang minah dong. Udah lupa pula apanya juga. Jamilah dong.
0: Oh, Jamilah.
1: Ay, Jamilah Jami dong.
0: Jami.
1: Jamilah Jami dong.
0: Oke. Jamilah Jami dong.
1: Lupa pula judulnya.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Ya, Jamilah Jami dong, enggak dong aja dong.
0: Oke, okay, dah. Siap.
1: Ya, pakai Jamilah Jami dong.
0: Baik, udah standby lagunya tuh.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Coba semuanya aja lah. Okay. Yang nanti ke babung nanti, yang babung tadi, ada perdalam semuanya.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

Baik, Sobat Banas, setelah tadi ada Uni Dahliar yang minta lagu Jamila Jamidong. Kali ini ada pesan masuk lagi nih, ini dari Jakarta nih ya, dari Aldi ya. Apa nih pesannya Aldi? Wah, Aldi sama siapa nih? Wah, Aldi. Sobatnya yang ganteng-ganteng aja nih, lagi berdua sama Ardito Pramono. Aduh, Boleh ya. Apa katanya Aldi nih? Assalamualaikum Bang 109. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi mau request lagunya Ardito Pramono yang bareng Aldi ini nih katanya. Iya. Tahu. Judulnya Dancing in September. Kalau nggak ada yang judulnya Bitter Love, Bang 109 disalamin nih sama Ardito Pramono. Oke. Ardito Pramono, salam kembali dari Tanah Minang. Dari Bana FM, Rancak Bana ya. Oke, mudah-mudahan Ardito sama Aldi kompak-kompak aja terus ya. Kapan-kapan bawa ke Bana lo Aldi ya, Ardito ya. Nanti kita ngobrol cuap-cuap bareng di radio. Oke. Bang 109 disalamin Ardito. Iya, Aldi juga mau nyalamin Nelly dan Wiwit di Bukit Tinggi katanya. Juga Azizah, Bunda Dahliar dan TL, Henry di Bukit Surungan, Nina di Selaing, Niko di Ekor Lubuk, Putra Medan Boda juga, Leni di Balai-Balai, Aldi di Padang Panjang, serta Santi di Singgalang. Demikian dari Aldi ya. Salam spesial buat istriku yang malam ini jadi tukang fotoin kita katanya. Ya, salamnya buat

Ya, Aldi juga ya dari Bahana FM ya. Terima kasih Bang katanya. Oke Aldi, lagunya nanti Bitter Love yang kita putarkan ya. Dari Ardito Pramono ya. Yang lagi bareng Aldi tuh ya. Oke, thank you Aldi, Ardito udah mampir di Bahana walaupun hanya lewat WhatsApp di malam hari ini, enggak apa-apa ya. Baik sobat, ada 3 lagu bagus yang akan kita dengarkan di malam hari ini ya. Lagu pertama permintaan dari Putra Medan Boda yang minta Hair dengan lagunya Alone ya. Salam hangat selalu untuk semua pendengar Bahana FM dimanapun berada, baik yang dengerin melalui 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun.

Attention. You are listening to Honey Fam now. 100

Ya, 100.2 Bana FM, Rancak Bana ya. Tentu kita masih di MOS ya, More Request dari Bana FM untuk Sobat Bana semua di malam hari ini.

Baik, kali ini kita sambil nunggu telepon lagi ya. Kita akan bacakan sebuah pesan singkat yang masuk di WhatsApp ya. Dari siapa ini? Dari Nico di Ekor Lubuk kali ini ya. Oke. Apa katanya? Coba kita buka pesannya Nico ya. Assalamualaikum Kak Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nico. Kak, boleh puterin lagu dari Michael and Chuck katanya. Oh boleh, kenapa tidak? Judulnya 25 Minutes. Oh ini lagu bagus ini, boleh apa, harus diputer ini. Salam buatnya Aldi di Jakarta, juga buat keluarganya dan timnya katanya ya. Dan juga salam buatnya Santi di Singgalang, Leni di Balai-Balai, juga buat Mas siapa nih, Ma Acin di Tanah Batu katanya ya. Tak ketinggalan juga buat seluruh sobat Bahana dimanapun berada, salam hangat selalu, kompak selalu ya katanya. Demikian dari Nico di Ekor Lubuk ya. Malam hari ini minta lagu 25 Minutes dari Michael and Chuck. Oke, ini lagu sangat berkesan nih, enak nih lagunya nih. Apalagi kalau dihayatin kata-katanya, oh tragis banget gitu ya. Gimana nggak tragis ya? Udah jauh-jauh perjalanan gitu ya untuk mencari si dia, tahu-tahu dia baru 25 menit yang lalu. Aduh, kasihan ya. Oke. Pinter juga nih ku cari lagu nih malam ini. Dan berikutnya ya, yang mau nelpon silakan telepon ke 0821-2270-8300, mumpung lagi free gitu ya, mumpung lagi sepi kayaknya ya malam ini ya. Pada sibuk apaan sih? Ya sobat Bahana, gak usah kemana-mana, stay di rumah aja. Stay bersama Bahana FM di 100,2 MHz sambil nunggu bola, bola, pildun, pildun gitu ya.

Kali ini ada pesan masuk juga dari Nina di Silaing Bawah ya. Oke, apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Nina ya. Kak Nina mau dengerin lagu dari Ghea Indrawari. Tolong diputerin ya katanya. Yang judulnya Terima Kasih Sudah Bertahan. Oke. Ghea Indrawari ya Nina ya. Boleh, nanti kita puterin. Salam buatnya Henry di Bukit Sulungan, juga buat Niko di Ekor Lubuk, buat Aldi di Jakarta. Sehat selalu bro katanya. Dan juga buat Putra Medan Boda, apa kabar katanya. Tak lupa semua yang udah bergabung dan yang akan bergabung, salam kompak selalu dari Nina di Silaing Bawah ya. Oke Nina, lagunya Ghea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan. Oke, nanti kita puterin.

Kali ini ada pesan lagi nih masuk nih sobat. Coba kita baca lagi ya. Ada pesan di WhatsAppnya Bana. Kali ini dari siapa nih? Namanya Aidil ya. Oke, selamat malam ya Aidil ya. Assalamualaikum Kak Penyiar katanya. Salam kenal dari Aidil ya di Tanah Palambi ya. Oke. Mau request lagu Kak, boleh Kak katanya. Boleh, namanya juga acara ini MOS ya. Mau request boleh. Lagunya dinyanyikan oleh grup Ben Raja, judulnya Jujur. Jujur. Oh, yang mana lagunya itu? Oh, yang itu ya. Jujurlah padaku gitu ya. Waduh, enak juga tuh lagu ya. Bila kau tak lagi cinta. Waduh, jadi penyanyi pula nih saya ntar. Dan juga lagu ini dikirim-kirim ya buat Marni katanya di balai-balai dalam. Dan tak lupa juga buat Joni di Tanah Hitam katanya. Juga untuk semua teman-teman pendengar radio Bahana FM, salam kenal dari Aidil di Tanah Palambi. Yang minta lagu dari Raja, Jujur. Oke.

Dan kali ini ada lagi pesan masuk dari Lenny di Balai-Balai. Wah, Lenny udah lama gak nongol ya. Oke, apa kabar Lenny ya? Apa nih isi pesannya si Lenny ya di Balai-Balai? Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali Lenny ya. Mos dong Kak, katanya. Oke, boleh. Kak, tolong request lagu dari Krispati Band, judulnya Kesalahan Yang Sama. Ada gak lagunya? Oh, itu ada, Kesalahan Yang Sama ya. Oke. Dan salam buat Aldi di Jakarta, juga buat Putra Medan Boda dan Nina di Seleng Bawah, juga buat Henry di Bukit Surungan katanya. Tak lupa Santi di Singgalang, semua pendengar Radio Bahan FM, Uni Daliar apa kabar? Salam ya Kak katanya. Ah, udah pakai Uni pakai Kak lagi ya. Baik ya.

Ada empat lagu berturut-turut nih sobat ya, udah dipesan tadi oleh teman-teman kita ya. Lagunya bagus-bagus nih. Lagu pertama dari Nico di Ekor Lubuk ya, yang minta lagu dari Michael and Jack, 25 minutes ya. Ini dia lagunya, ini enak banget nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng aja deh, biar

Baik sobat Bana, tentu kita masih di acara MOS ya, sampai pukul 23 nanti ya, atau jam 11 malam. Kali ini nampaknya ada sebuah pesan masuk, coba kita buka dulu. Oh, ini dari Henry di Bukit Surungan sobat Bana ya, oke.

kita buka dan kita baca pesannya Henry apa ini. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Henry ya. Kak, udah lama gak nongol nih, mau ikutan MOS Kak, boleh ya katanya. Oh boleh ya, tentu ya boleh dong ya. Kak Praja tolong diputarkan lagu dari Noah, tapi yang duet sama BCL ya katanya. Judulnya Menghapus Jejakmu. Oke. Salam buatnya Nina, Leni ya, juga untuk Santi katanya ya. Dimanapun di kau berada, wow, keren ya. Dan juga salam buat Putra Medan Boda, Niko di Ekor Lubuk. Dan untuk semua pendengar Radio Bahan FM, juga Uni Daliar di Pitala, salam kompak selalu ya di acara MOS tentunya di malam hari. Oke, itu dia tadi dari Henry di Bukit Surungan yang minta lagu BCL duet sama Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

Kali ini ada juga pesan masuk nih dari siapa nih? Teleponnya belakangnya 5026 ya. Oh, namanya Ira ya. Oke. Ira di Kampung Manggis. Oke, baik ya. Selamat malam Kak Praja katanya ya. Selamat malam kembali Ira. Ikutan MOS mau request Kak. Boleh. Lagunya dari Agnes Monica, judulnya Kau Yang Kucinta. Ada enggak tuh Kak Praja katanya? Oh, ada. Jangan khawatir ya. Kalau Agnes mau mah ada ya. Salam buat teman-teman ya. Mulai menikmati liburan katanya. Enggak ada ribut-ribut lagi kita katanya. Oh, memang kalau enggak liburan ribut gitu ya. Waduh. Asik juga nih. Oke ya, itu tadi Ira ya yang minta lagu dari Agnes Monica ya. Judulnya Kau Yang Kucinta. Oke, nanti ditunggu ya Ira ya di Kampung Manggis lagunya diantar ya sampai ke pesawat radionya.

Kali ini ada lagi pesan nih dari siapa nih, namanya Gandhi ya, Gandhi di Selaing Atas. Oke ya. Apa katanya nih ya? Selamat malam Kak Praja, katanya salam kenal pendatang baru Gandhi di Selaing Atas. Oke, salam kenal kembali. Oh, Gandhi di Selaing Atas ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Once Mekel, judulnya Dealova. Oke. Salam buat yang udah bergabung tadi semuanya dan juga yang akan bergabung nanti ya. Salam kenal dari Gandhi di Selaing Atas. Minta lagu Dealova ya dari Once. Baik, nanti kita putarkan ya. Gandhi ditunggu ya. Jangan bobok ya. Oke, masa ya bobok baru jam segini ya.

Kali ini ada lagi nih pesan yang masuk. Ini dari siapa nih? Nomornya 3564. Oke. Gak ada namanya ya. Oke, baik. 3564 ya nomor teleponnya. Empat angka belakangnya ya. Oke, apa katanya nih? Selamat malam Kak Praja, salam kenal katanya. Iya, nama kamu siapa? Kok gak ditulis ya? Kak mau juga dong katanya, mau request lagu dari Sela on Seven ya. Judulnya Tunggu Aku di Jakarta. Wow, iya buru-buruan dong ke Jakarta. Ntar pada bubar tuh PJR ya, PJR, PRJ gitu ya. Tahu nggak PRJ? Pekan Raya Jakarta ya. Oke, lagunya Tunggu Aku di Jakarta. Salam buat semua teman-teman dimanapun berada aja, Kak Praja ya. Salam kenal ya katanya. Oke, ya kamu ngajak kenal tapi namanya nggak ditulis ya. Oke deh, lagunya apa? Sela on Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Oh, ada lagunya. Oke, ini dia. Oke, kita standby-kan dulu lagunya. Ini dia. Baik, ada berapa lagu pilihan pendengar nih? Pilihan sobat-sobat Bana di acara MOS. Ada Noah bareng BCL ya, akan nyanyi Menghapus Jejakmu. Lagu pertama berikut ini ya. Setelah itu disusul oleh Agnes Monica, Kau Yang Kucinta. Dan juga ada Once Michael Dialova. Ada Sheila on Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Sobat Bana, yang mau request lagu lagi, mungkin masih ada satu atau dua slot lagu lagi ya. Kamu bisa tinggalkan pesan di WhatsApp-nya Bahana ya. Acara kita sampai pukul 23, sampai akhirnya Bahana close untuk hari ini. Kita dengarkan Menghapus Jejakmu.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Lalu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bersama dengan Yusuf, masuk juga ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Beritakanlah kepada kami takdirnya. Sesungguhnya, kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakdirkan mimpi.

0: Yusuf berkata, "Tidak sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan kepadamu jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar pula kepada hari kemudian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan Dirgantara.